0: Adit masuk gak hari ini?
1: Enggak, belum ya, gitu.
2: Kayak kali aku ini. Tapi mungkin buat sahabat suara udah ada yang gembira banget nih. Pagi ini kan udah gajian.
1: Udah emang udah ada sih beberapa.
2: Ada
1: sih.
2: Kan ada yang tanggal 29, 30.
1: Di split kita di sini.
2: Oh, di split ya?
1: Segitu.
2: Ya maksudnya ini itu. Enggak maksudnya pagi, siangnya udah ini kan.
0: Kan udah banyak karyawan. Iya, tergantung orang. Itu tergantung orang, Bang. Itu tergantung orang.
2: Ya, bukan rahasia perusahaan, Bro.
1: Kagak maksud gue di split itu apa keuangannya kan ada buat makan bisa.
2: Oh, iya benar. Ya, kan? Benar.
1: Kan freelance sama ini beda karyawan.
2: Bener. Tapi sebenarnya kita ngapain di sini sih, Dra? Si Gina sama Kinus kemana sih?
3: Lagi cuti dulu.
2: Kemana?
3: Ke Baluran.
1: Bali, mana? Bali.
3: Ke Afrikanya Jawa.
2: Apa? Oh, Banyuwangi.
3: Banyuwangi.
0: Katanya Bali.
3: Hah? Nanti dari situ ke Bali.
0: Oh.
3: Naik motor kalau nggak salah.
0: Wah, kok mungkin keluarga? Guys, air rame-rame. Anak berapa? Anak dua ya? Anak tiga sih?
3: Dua.
0: Naik motor.
2: Berempat naik motor.
0: Kebetulan naik Vespa Extreme mereka. Ya,
2: udah gitu Gina yang nyetir.
0: Iya. yang ada saungnya tau nggak lu?
1: Tapi Bali lagi ramai banget, sumpah Bang.
2: Lo bisa di Bali dulu ya?
1: Gue tiga minggu lalu deh gak salah. Honeymoon. Sepi tapi.
2: Saat itu
1: sepi.
2: Enak dong, maksud gue. Ke Bali dalam keadaan sepi tuh
1: pas
2: lumayan oke buat honeymoon.
1: Iya, pas kan? Banget Canggu enggak sepi.
2: Jujur gue belum pernah ke Canggu.
1: Ber. Gue juga baru kemarin ke Canggu. Ternyata Canggu tuh kalau lu nyari barang-barang lucu
2: barangin nunung.
1: Enggak, lucunya bukan ke nunung. Lucunya tuh estetik gitu loh. Oh. Baru hari pertama nih. Lucunya lebih estetik tuh di Canggu tuh.
2: Ada Canggu ya?
1: Surfer girl Billabong tapi yang kok
2: itu kan dari zaman gue SMP.
1: Agak toko-toko lucu adalah banyak banget. Terus Canggu. Itu emang lu enggak pakai Billabong?
2: Zaman dulu gue pakainya Spiderbilt.
1: Ode.
2: Atau Volcom.
1: Volcom.
2: Itu juga minjem punya teman gue. Karena dulu kan barang mewah.
1: Iya.
2: Kalau sekarang kan dah ya udahlah main kita udah bisa beli barangnya gitu ya. Kan bisa cari duit sendiri gitu.
1: Udah bisa cari duit sendiri. Alhamdulillah. Nanti coba ke Canggu deh.
2: Gue belum pernah sama sekali ini sahabat suara ke tempat-tempat yang mungkin orang-orang kunjungi kalau ke Bali. Karena gue kalau ke Bali sama kerja.
1: Oh.
2: Standar misalkan di daerah Kute, Legian, habis itu pulang.
1: Anjir jalan. Legian dong. Gue enggak nyetir Legian bahkan.
2: Oh iya enggak pernah ya?
1: Kute sekarang katanya udah ditinggali malah.
2: Kenapa?
1: Enggak tahu, gue sedih juga sih ngeliat Kute ditinggalin. Dulu kan jadi wisatawan ke sana semua Kute.
2: Betul, karena mungkin sekarang banyak banget destinasi wisata di Bali kali ya.
1: Banyak. Banyak Uluwatu. Sekarang tuh kalau lu nyari-nyari pantai-pantai yang white sand gitu, Uluwatu.
2: Oh, gue terakhir waktu itu nih acara sama Hard Rock. Waktu itu ke Bali, jadi kita karaoke yang di sana, terus gue
1: seru banget.
2: Hah?
1: Seru di Hard Rock.
2: Di Hard Rock.
1: Hard Rock Bali.
2: Oh, enggak, bukan di gue lupa sih namanya mall apa gitu. Mall apa ya? Mall Pondok Gede kalau enggak salah.
0: Enggak ada, kan Bali. Beachwalk Bali. Itu PGC. Sahabat suara, ini nanti bakal ngajakin lo untuk interaksi juga. Save dulu nomor WhatsApp PI Suara di 0816-114-1014. Masih bersama sama Beril dan juga
2: Arif Insomnia. Wah. Ini lagu yang model video klipnya bukan gue deh, salah deh, yang beda orang lagi.
1: Oh, ntar gue omongin.
2: Oke deh.

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Battle Rasan Davi dan
1: Arit Insomnia, kita masuk ke berolahraga.
0: Woi, Bung Adit, apa kabar Bung Adit?
2: Baik Bung Beril.
0: Nah, ini kita akan membahas olahraga, tapi lagi FIFA World Cup kan nih.
1: Betul.
0: Kita fokus ke voli nih.
1: Kenapa harus kita pindah ke cabang olahraga?
0: Karena ini ada sesuatu membanggakan dari tim voli putra Bung Adit.
1: Akhirnya ada berita bagus di Indonesia.
0: Waduh. Bagus emang.
1: Lah iya kan, bagus, ini ada dong.
0: Kemarin-kemarin enggak ada ya?
1: Saya googling sih.
0: Ada. Ini salah satunya apa namanya, voli putra timnas voli Indonesia lolos ke babak final AFC Men's Cup 2026.
1: AFC. AFC
0: digelar digelar itu, iya itu yang AFC. Digelar tahun 2018. Gue penasaran kan Bang Bulu kayak yang nulis ya. Kan 2006, kenapa dia ada 2018 di situ tuh di skripnya, kenapa ya? Oh iya, start 2018.
3: Sampai sekarang belum ada.
0: Jadi jadi vakum.
3: Bukan vakum, belum pernah.
0: Belum ada juara. Sampai dari akhirnya juara.
3: Juara sekarang.
1: Jadi dari awal dibikin kompetisi ini, yes. 8 tahun kemudian kita juara gitu kan maksudnya.
0: Ih keren. Berarti tim sekarang jago-jago ya.
1: Yo,
0: lawannya semifinal India Bang, gila.
1: Ah, Baskara.
0: Bukan, maksudnya Baskara. Masa lagi nyemes ya, ada Hindia, ada Baskara.
1: Pantusan kita menang.
0: Padahal Baskara kemarin tipes ya. Sakit dia, kebanyakan manggung dia.
1: Jadi dalam laga yang digelar di Veer Savarkar Sports Complex di Ahmad.
0: Di mana tuh?
1: Di mana tuh? Di India.
0: Veer Savarkar.
1: Savarkar Sports Complex Ahmad Abad India di Sabtu kemarin nih, sahabat suara. Timnas voli Indonesia menang tipis dengan skor akhirnya 3-2.
0: 3-2.
1: Lumayan lah ya, kita jadi menang ya.
0: Iya. Gue juga suka tuh. Gue tuh suka nontonin ini zaman Asian Games. Gue nontonin timnas voli
1: perempuan kan. Ngangguk-ngangguk.
0: Kazakhstan cepuih. Gila, Kazakhstan lu tonton. Set dah.
1: Uzbekistan juga.
0: Uzbek
1: iya.
0: Gue ngefans satu. Alia Batkuldina namanya.
1: Siapa?
0: Kaki panjang banget. Jadi kaki langsung kepala. Alia namanya.
1: Coba kita googling.
0: Coba googling. Coba. Nih, jagoan gue itu.
1: Coba kita googling. Ali?
0: Alia Batkuldina.
1: Alia Batkuldina.
0: Batkuldina.
1: Alia kok kuliah di mana?
0: Tuh, Kazakhstan.
1: Alia Batkuldina. Kazakhstan itu ada campuran Asia sama Eropanya ya?
0: Iya.
1: Jadi mukanya itu agak sedikit-sedikit kayak ada Asianya, ada kayak Cindonya gitu.
0: Iya, sama kayak lu ke Vietnam. Kayak lu bingung ini orang Indo apa Vietnam apa Malaysia.
1: Sama, Thailand juga gitu kan. Mirip kita, iya.
0: Kemarin di TikTok ada orang ngajarin bahasa Vietnam.
1: Terus?
0: Jadi kalau di Vietnam tuh I-nya beda Bang. I, ada I.
1: Oh, ini orang sama serius. Kayak Thailand
0: lu
1: juga.
0: Lu ngasal ya gitu anjir.
1: Kalau lu bilang swa, misalkan swa gitu. Itu beda artinya, kalau swa itu beda lagi.
0: Iya, itu gitu ya.
1: Jalan gitu ya.
0: Ah, sumpah gue liat di TikTok orang kayak orang asal kayak segitu. Segitu. Kata komennya nih orang bener enggak kagak sih, pengasal doang ya.
1: Kalau kita ditipu juga kita enggak tahu tuh.
0: Iya. Gila, ini Piala Dunia sudah masuk ke 32 besar. Oh, itu nanti. Tapi gue Portugal, lu megang siapa Bang?
1: Gue jagoan gue Inggris sama Jerman. Inggris sama Jepang, sorry sama Jepang.
0: Oh, Jepang kenceng tuh.
1: Jadi sahabat suara, Piala Dunia kan udah masuk ke babak 3-2 besar nih. Bahkan di grup komplek gue nih, bapak udah nge-share jadwal-jadwalnya.
0: Oh, udah ada.
1: Iya.
0: Dari Google.
1: Tanpa diminta ada yang nge-share tuh.
3: Sama linknya.
1: Enggak, kalau link gak boleh, itu jangan. Itu dosa kalau lagi.
0: Jangan lagi nonton dari TVRI kan ya, kagak perlu link kan.
1: Ada coy, ada yang ada juga.
0: Emang kenapa kan gampang dari TVRI kan? Ada
1: yang gratisan.
3: Buluk tahu.
1: TVRI emang bayar ya? Kalau Buluk mah semua link dia mah ada.
3: TVRI beda itu. TVRI mah enggak bayar. Kalau pakai set top box, cuman kan kalau lagi di jalan di luar gitu kan
0: enggak bisa.
3: Orang nonton bingung nih.
1: Pakai Vola itu kan.
3: Iya, pakai aplikasi-aplikasi lah gitu.
0: Emang lu mana-mana enggak pakai HP TV?
1: Gua enggak pernah nonton gua.
0: Enggak bawa Mito emang. HP TV. Saat ini HP TV butuh ya. Butuh tuh HP TV.
1: Kayak zaman sekarang nambah-nambah kebutuhan aja. Tapi kita mau kasih tahu nih buat sahabat suara, kalau lo mungkin gak ikutin Piala Dunia dari kemarin-kemarin nih, kan udah makin seru ya. Tim-tim yang lolos itu pertama tuh ada Mexico.
0: Anjay, Mexico.
1: Ada siapa lagi?
0: Swiss. Swiss, Paraguay, Kanada yang semalam menang ya, congrats.
1: Betul.
0: Brazil besok, Brazil lawan
1: Maroko.
0: Brazil Maroko besok.
3: Enggak. Brazil Jepang.
1: Jepang, sorry. Jadi katanya comeback yang kayak di Tsubasa ya.
3: Iya, Tsubasa.
0: Yeah. Oh, iya. Jepang tuh kuda hitam tapi kenceng loh, unexpected loh. Yo, gila, iya. Jepang tuh. Naruto main enggak ya? Lalu Amerika. Lu bisa, Bang.
1: Di Tsubasa pun enggak ada Naruto.
0: Enggak ada. Lu misalkan gini, lu punya teman, Bang. Hmm. Bola banget gitu. Ah, taruhan gua megang Amerika. Janggal gak? Janggal gak? Jarang loh orang megang Amerika gitu misalkan. Amerika ya udah aja sebenarnya. Inggris baru.
1: Ya gak apa-apa kalau Amerika mungkin dia ngerasa tuan rumah masih bisa menang. Kayak aku megang Bosnia.
0: Iya bisa, bisa.
1: Padahal kan lebih janggal lagi.
0: Iya. Mau taruhan menang.
1: Iya. Sama kayak siapa Tanjung apa namanya? Tanjung Verde ya?
0: Tanjung Verde.
1: Nah, KP Verde. KP Verde, iya kan. Sebutnya kalau pakai bahasa Indonesia Tanjung Verde. Itu aja kayaknya. Ibaratnya satu negara dia masih banyakkan warga di Mampang.
0: Wih. Iya. Iya bener ya, kecil ya.
3: Kecil ya.
0: Masih ramean Depok.
1: Iya. Bahkan waktu di Islandia aja itu ada yang memang pemain bolanya kerjanya jadi kameramen buat film gitu, tapi jadi main bola. Jadi dia
0: Jadi jobnya
1: iya ada dua job karena emang kagak ada lagi orang-orang di sana cuma segitu-segitu doang.
0: Katanya kadang-kadang pemainnya suka kurang.
1: Iya makanya.
0: Ini belum datang lagi anjir. Sini belum datang lagi.
1: Karena orang gitu doang.
0: Ada Jepang, Swedia, Australia,
1: Spanyol,
0: iya gue.
1: Suara nyolong.
0: Ya, aduh, Jerman jajaran Kauman ya.
1: Kalau di Bekasi jajaran Mangun Jaya.
0: Belanda belakang dapur ya, baru.
1: Belanda belakang Margonda.
0: Ya, kukel dong, kukusan. Dong. Ghana, Mesir, Kroasia.
1: Oh, Mesir lolos ya?
0: Mesir lolos.
3: Lawan Portugal dia.
0: Mesir pemainnya siapa, Bang?
1: Salah.
3: Mesir salah.
0: Oh, salah benar.
1: Salah. Lo kalau ke Mesir dari bandara isinya foto Muhammad Salah dengan sejumlah produk yang di-endorse.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi ibaratnya kayak dia kayak son-nya Mesir.
0: Kayak
1: kan di Korea.
0: Iya, kan? Iya. Kayak ini sekolah-sekolah yang anak-anaknya lulus masuk UI dipajang tuh di spanduk tuh. Masuk ITB.
1: Kayak Obama yang itu ya, iklan di BSI ya.
0: Iya.
1: Obama pernah sekolah di sini.
0: Oh iya, BSI aja. Nasi goreng, RD Kongo, Austria, Aljazair. Wah, Aljazair ya, masuk juga. Dia. Gue tau ya TV, Aljazair TV. Aljazira.
1: Al Jazeera itu gila.
0: Tapi buat ngawalin minggu ini lo juga boleh request lagu. Jadi temanya lagunya ya, Bang ya.
1: Tapi bebas ya.
3: Bebas.
0: Lagunya harus semangat.
3: Penyemangat buat kerja aja.
0: Dari lo, lagu semangat buat kerja, Bang.
1: Kalau gue, ini udah yang udah diputar atau belum?
3: Coba apa?
1: Gue Hindia deh.
0: Sama lagi gue juga
1: Hindia aja kali ya. Udah kita putar Hindia deh sampai jam 10 deh.
0: Masa gitu? Masa gitu? Lagu yang sama ya kalau bisa ya, satu judul. Satu judul. Sampai jam 10.
1: Atau yang beda-beda tapi diputerin bareng bisa enggak?
0: Nabrak dong. Nabrak dong.
3: Tapi sebelum Hindia yang ini dulu kali ya.
0: Boleh sikat.

0: Suara seru di Iswara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: Everything You Are India. Ada Adit Insomnia dan Mirla Sandavi. Halo.
1: Selamat pagi sahabat suara. Sebentar ini kita akan menggantikan Gina dan juga Kinos, Kinos ya,
0: yang lagi ke Banyuwangi.
1: Ke Banyuwangi.
0: Bagus loh Bang, Banyuwangi itu Bang.
1: Bagus, bagus banget. Tapi memang ini ya kali, apa namanya, belum terlalu, orang-orang belum terlalu ter-expose ya.
0: Belum, belum. Yang tau-tau aja.
1: Betul. Walaupun sebenarnya udah banyak banget konten-konten di sosial media ya, yang ngasih tahu pantainya bagus, iya, hotel-hotel juga bagus.
0: Nung pantai sepi, pasir putih, di Banyuwangi.
1: Yes. Nah, gitu. Tapi lu pernah kesana?
0: Lewatin doang. Kemarin gua ke Bali, naik sleeper bus.
1: Wah, enak banget.
0: Enak sih Bang, enak Bang. Cuma kayak kalau ke Bali tuh too much sih gua ngerasanya. 28 jam gua.
1: Gua boleh tahu enggak harganya berapa?
0: 7.750.
1: Murah ya?
0: Sinar Jaya, gua naik Sinar Jaya 750. Ada yang
1: dari
0: Tangerang.
1: Oh, Tangerang.
0: Tangerang Kota.
1: Ke langsung ke Bali tuh atau ada transit dulu di mana gitu enggak?
0: Transit di Terminal Lebak Bulus dulu. Baru udah langsung lempeng. Paling berhenti makan siang doang.
1: Di tapi ini juga ya?
0: Indramayu gua. Waktu itu Indramayu.
1: Lumayan deh, lumayan cepat juga berarti ya.
0: Harusnya kalau gue di jadwal tuh harusnya 25 jam. Tapi itu dia tuh obstacle-nya kalau naik bis ngaret dia datangnya harus jam 8 berarti jam 10.
1: Omongnya karena kena macet kali ya.
0: Iya, kan darat kan.
1: Tapi kamar mandi proper gak?
0: B aja sih.
1: Maksudnya
0: tergantung bis.
1: Tergantung bis ya.
0: Oh, yang gue tuh B aja kebetulan.
1: Tapi lo masih nyaman buat buang air di situ.
0: Nyaman.
1: Nyaman ya.
0: Okay. Alias lewat pantura kencing mana-mana, buset. Goyang-goyang. Gua lupa itu bukan pesawat gua. Tipis ah. Kok kayak naik bus. Iya, kok. Masa di kamar mandi gua pegangannya banyak. Kok ini. Cobain Bang. Tapi kayaknya kalau naik bis lu paling oke tuh pasnya tuh ke Semarang, Malang tuh oke tuh.
1: Oh, karena jaraknya enggak terlalu jauh lah. Bener. Ya, masih aman ya.
0: Kelamaan tidur capek juga
1: 28
0: kan.
1: 28 jam ya, satu hari lebih ya.
0: 28 jam, buset
1: kan. Iya. Iya, satu hari lebih ya, benar-benar. Iya.
0: Pas berangkat gue tidur, udah tidur kayak lama, wah, set, bangun nih, udah nyampe mana nih ya? Kok baru nyampe Indramayu? Kok masih lama banget tidur mulu gue.
1: Lah itu lu
0: naik ferry.
1: Lu sama bini lu kan?
0: Iya lah.
1: Ya, satu ibarat satu.
0: Enggak, beda.
1: Kayak gua, sendiri-sendiri berarti?
0: Sendiri-sendiri.
1: Ya gak ada nuansa ini ya.
0: Tapi ada
1: honeymoon ya.
0: Iya sih. Ada yang dua cabin ada.
1: Oh, ada dua, ada.
0: Tapi
1: juga.
0: Tapi gue yang Sinar Jaya itu gak satu cabin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Satu cabin satu. Tapi enakan gitu sih kalau menurut gue.
1: Kalau mau malas ya sama ini lo jadi.
0: Gue butuh me time Bang. Padahal baru
1: honeymoon. Masa baru nikah. Masa
0: baru honeymoon butuh me time. Eh, kita lagi live TikTok juga sahabat suara.
1: Oh, udah live ya.
0: Udah menyapa-nyapa. Ada Aaron. Thanos mana kak? Resign.
1: Gabuk. Nah, bukan dia lagi liburan tapi sekalian resign.
0: Enggak dong, maksud resign kali ya? Enggak dong.
1: Ada dari selamat morning, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gila, lu siaran pagi mulu Bang ya dari dulu ya di MRI?
1: Enggak, kalau di MRI iya. Tapi dulu pernah gue zaman tahun 2018 gue jadi invalan tetap. Gue sore.
0: Sore?
1: Di
0: DNJ?
1: Iya, DNJ sama Dila Agnesia waktu itu.
0: Wih, di legend.
1: Itu tahun paling random hidup gue tuh 2018.
0: Kenapa?
1: Jadi gue gak punya kerjaan tetap. Maksudnya kan kalau siaran masih jadi invalan kan. Gue ngekos sama Gilang Gomblo di Kuningan.
0: Ngekos?
1: Kan gue ngekos sama Gilang.
0: Oh, lu di Sarina.
1: Iya. Itu kerjaannya kalau gue habis siaran. Waktu masih di Sarina pulang kan sampai kosan. Main PS sampai pagi.
0: Kegiatan dewasa lah ya.
1: Iya, GoFood sama Gilang berdua.
0: Kegiatan anak-anak Cairul Tanjung.
1: Betul. Main PS. Nah, kita ngekosnya mahal tapi
0: eksklusif.
1: Maksudnya lumayan mahal lah gitu. Terus kayak gue sama Gilang kayak, kok hidup kita bisa begitu zaman dulu ya? Bisa bayar kosan tapi sama. Gak punya kerjaan tetap.
0: Tapi gitu Bang, gue sama teman-teman gue juga gitu.
1: Mana yang mati hidup waktu itu.
0: Gue sama teman gue, dia ada coffee shop di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Main PS gue kerjanya di situ.
1: Ya
0: main
1: kan?
0: PS ya, main PS ya. Dan kebetulan coffee shop dia kan kayak orang-orang yang teman-teman aja yang datang situ gitu. Ya. Di komplek. Set udah tuh.
1: Itu mah gak dibongkar aja coffee shop ya kalau teman-temannya gak laku, gila.
0: Kebetulan coffee shop baristanya banyak alias dia doang.
1: Mendingan jadi rumah pribadi.
0: Iya tuh ada siapa tuh? Ada oh di WhatsApp. Hai.
1: Oh. Wah, ada pantunnya nih.
0: Ah, baca Bang.
1: Oke, pantunnya sih kebetulan pantun Gen Z. Alias hai si Mamat liburan. Hai si Mamat liburan ke Pulau Senggigi. Selamat pagi dan semangat Senin.
0: Nah, kan
1: innya mana innya?
0: Iya. Kan lu kan depannya Senggigi.
1: Iya.
0: Nah, semangat Senin. Jadi
2: nama kita ada yang Anggi, sama Senin Anggi gitu misalnya.
1: Misalkan gini nih, si Mamat liburan ke Pulau Senggigi. Pas pulangnya dia masuk angin. Nah gitu.
2: Enggak juga.
1: Kan tapi ada in ya.
2: Bang ini oglek dulu sorry. Dari tadi nih stand mic. Eh lah.
1: Hai Beril, hai Bang Adit, insomnia semalam bisa tidur kan? Alhamdulillah bisa.
2: Bisa.
1: Lagi juga buat Bang Indra dan Bang Buluk. Dia mau request lagu GAC dong, yang judulnya Bahagia. Oh. Buat semua sahabat suara yang jangan lupa Bahagia hari ini. Mantap.
2: Lu punya duit, lu punya kuasa. You're so sweet, itu yang kurasa.
0: Nah, itu. Nah, kalau pantun-pantun tuh yang cepet aja maksud gue. Cakepnya baca dua kali.
1: Dan tadi ada rhyme-nya. Tadi kan kalau si Mamat liburan ke Pulau Senggigi. Selamat pagi dan semangat Senin. In-nya mana?
2: Iya, ini yang bikin kesel nih. Bikin kesel. Kecuali si Mamat liburan ke Pulau Senggigi.
1: Yang tadi gue bilang, pulangnya masuk angin. Nah, in-nya kan ada in-nya
2: iya.
1: kan.
2: Ke Pulau Senggigi sama orang bin.
1: Ngapain kesana sama orang bin?
2: Kali-kali. Ya, kali-kali diajak gitu. Assalamualaikum, semangat hari Senin. Selamat pagi sahabat Iswara. Saya Hadirot dari Grogol.
1: Wih, keren namanya.
2: Lurus dikit ketiduran tuh, sleepy sebenernya.
1: Orang ngantuk ya?
2: Iya. Baru tuh jokes.
1: Baru.
2: Request lagu apa aja yang penting diputerin, daripada minta lagi jangan diputerin juga.
1: Enggak, kita puterin. Coba sekarang lo ketik. Ketik secara juga lo mau puter mau request lagu apa, kita puterin.
2: Bang Indra kok dia kayak kesel gitu sih? Selama ini dia gak diputer lagunya.
1: Oh dia lagi macet-macetan nih,
2: si Hadirot. Semangat deh.
1: Ya. Request lagu apa kita tungguin?
2: Dari mana tuh?
1: Kayaknya sih di... Ini ya.
2: Dia ngirim video dia nih tuh.
1: Di Tottenham nih kayaknya. Dengan ada bis Agra mas itu.
2: Dia kayak dia endorse deh itu kayaknya dah. Agra. Rot itu yang helm biru lo kepelakin dah dari belakang kepala dah. Jalan yang
1: okay, benar. Gitu. Coba sekarang lo WhatsApp ke kita, lo mau ragu apa kita puterin langsung.
2: Sekarang ya. 3, 2, 1. Kita blok ya.

0: Dit Insomnia tadi kita udah muterin lagu requestannya si siapa tadi? Si Mamat ya, bukan ya?
1: Si Mamat.
0: Oh, Ci.
1: Ini tadi nanya ini lagu-lagunya Bang Indra yang ngatur atau kalian berdua? Bang Indra.
0: Bang Indra.
1: Kalau jelek berarti Bang Indra ya.
0: Bang Indra. Pagi.
1: Backsoundnya kayak vlog-vlog zaman dulu ya. Vlog Awkarin.
0: Anjir zaman dulu. Yeah.
1: Hai guys.
0: Enggak ada kayak vlog-vlog traveling gitu.
1: Iya iya iya iya iya. Ngeditnya masih di ngeditnya template Canva nih.
0: Eh tadi si Hadirat apa ya, request apa tuh? Kan katanya dia minta kita puterin.
1: Tuh, tuh coba bicarain Bang Adit tuh. Bang Adit tuh gak suka kalau lu udah ngechat terus gak balas-balas lagi. Gua cari deh lu, gua cari Rod.
0: Apa jangan-jangan tadi abis dia WhatsApp ketilang?
1: Gara-gara mau sambil ngechat ya?
0: Iya. Ada gak Hadirat? Bawah tadi ada bawah, bawah. Hadirat, Hadirat, Hadirat. Hadirin, Hadirat, Hadirat kecedot. Wah, bahas dulu. Ada-ada. Mana. Nah, ini dia. Hadirat.
1: Oh, dia mau apa tuh? Aneh-aneh nih lagunya.
0: Apa yang lagunya kalau nggak bisa?
1: Aneh-aneh gue gambar ya, Rod.
0: Soalnya lagi kangen sama almarhum Emma. Tapi lagunya dari YouTube kan kita...
1: Emma siapa?
0: Ya mungkin temannya atau kerabatnya atau siapa.
1: Iya sih, itu kan, kan.
0: Tapi YouTube. Rod nggak bisa, Rod. Ketik aja gitu. Voice note deh, voice note.
1: Kalau di siaran gue, yang boleh request lagu harus voice note.
0: Oh gitu.
1: Ariel, nanti face itu gue onerin.
0: Oh gitu. Ayo bakal-akalan lu aja.
1: Biar rame aja gitu bang.
0: Wih, udah 200 orang.
1: Keren.
0: Dari 5.
1: Iya, jadi algoritmanya. Bang Arit lagi live. Terus tadi debat sama penonton. 5 oh. Aja buat siapa aja. Yaudah 6. Tuh kan 6.
0: Karena 200 orang. Ya. Yeah.
1: Yeah. Lo.
0: Pikir lumayan. Uyang 200 orang.
1: Live TikTok ya. Lu lagi sering liatin live TikTok apa bang? Ada gak? FYP lu deh.
0: Gue jujur lagi jarang banget di TikTok. Tapi sekarang gue mau rutinin lagi nih semenjak gara-gara mau siaran ini kan seminggu.
1: Lu jarang, gue kira lu jarang liat TikTok kayak enough gitu.
0: Enggak lah, enggak.
1: Enough for everything.
0: Enggak, ya. Karena akun gue udah kena warning.
1: Oh iya, sering banget tuh TikTok tuh agak-agak sensi tuh sebenarnya.
0: Iya makanya.
1: Eh enggak, aku cinta TikTok. TikTok juga bisa tahu kalau misalnya kita tuh sensi, kita bilang mereka sensi tuh kayak,
0: oh iya?
1: Oh lu
0: oh, gak suka I love very much TikTok.
1: Iya dia tahu deh. Yang di TikTok juga halo Sawaks Gopar mana bang?
0: Gopar ada lah di rumahnya.
1: Ada lah iya.
0: Ada Hendrian Hermawan. Wow ada Bang Adit. Halo.
1: Halo Adit Gopar. So kalau disatuin udah ada tuh sampai jam 12 siaran. Emang gitu bang?
0: Enggak juga lah iya. Masa sampai jam 10 aturannya.
1: Mana ada kontrak. Masa iya. Lebih tuh kata Dustin TikTok. Oh gitu ya gitu.
0: Ini ada yang request apa namanya? Mas Indra
1: 0811 sekian. Dari chill nih anjay.
0: OTW kantor dari Depok ke Kelapa Gading.
1: Macet.
0: Via tol Jagorawi. Dia mau request apa?
1: Mau request NPD.
0: Oke.
1: Dengerin gak NPD?
0: Sekilas-sekilas doang. Gak apa namanya, gak full lagunya.
1: Sempurnanya.
0: Baru itu doang lagunya?
1: Ada dua baru rilis lagi. Yang gua iye kaget music videonya. Ada Marisa Anita.
0: Yang kedua ya.
1: Kok bisa Marisa Anita loh gila loh.
0: Tapi emang si Niki itu emang ini jago nyanyi ya. Maksudnya bisa nyanyi.
1: Iya emang bisa nyanyi deh.
0: Dan gue baru tahu abangnya si Niki itu ternyata temen gue
1: Mario.
0: Bukan. Yang abang-abang kandungnya. Kalau Mario kan sepupu kan.
1: Oh gitu. Oh iya yeah.
0: Nama abangnya Niki itu Eki.
1: Eki.
0: Nah pokoknya Eki itu sering banget jadi ceng-cengan pertongkrongannya dia gitu. Dulu kan si Eki ini barista di Dua Coffee.
1: Oh dua.
0: Kan saudara Raisa kan. Jadi tuh Eki selalu dicengin. Setiap foto keluarga sama Raisa. Eki tuh selalu dipotong.
1: Kesian apa? Oh dipotong.
0: Karena misalkan diposting nih ya kan. Dia kepotong mulu. Dan akhirnya sekarang si Eki resign dari dua. Kerja bareng sama Nikinya sama adeknya.
1: Oh jadi
0: dan
1: timnya NPD.
0: Betul. Dan timnya Nikinya kayaknya.
1: Timnya Niki.
0: Iya
1: gitu. Bagus tuh mereka tuh. Nah, makanya kayak event-event kalau mengundang NPD sih baru satu lagu. Biasanya kan sejam kan kalau itu. Terus satu lagu, maksudnya di loop sejam.
0: Ya lo tau itu gak? Band yang dulu bawain lagu Root yang Magic itu.
1: Tahu.
0: Yang reggae itu kan.
1: Iya.
0: Gue pernah nonton di event tuh di Jakarta, lupa nama eventnya apa. Mereka udah kelar nih manggung. Penontonnya We Want More. Lah, kita kan lagu udah habis.
1: Iya.
0: Cuma satu album.
1: Baru itu.
0: Iya.
1: Cuma itu doang.
0: Masa mulang lagi dari awal?
1: Maksudnya dia encore, dia minta lagi aja JKT. Bang Ade, request Waltz Akhir Zaman.
0: Mana?
1: Roni Parulian. Loh kan?
0: Apa?
1: TikTok di suara visibility restricted.
0: Kenapa? Terus suka ada kayak gitu ya?
1: Oh ada yang kenal Eki bang? Spice.
0: Mana?
1: Shout out Eki, manajer gue di dua WKWKWKWK.
0: Oh. Oh. terkenal banget sekarang, pada minta foto bareng. Tuh, gue nggak rela Egy K terkenal dah. Enggak, maksudnya bercanda, bercanda.
1: Ini Eky-nya Eky Patria bukan nih?
0: Itu Eko, oh. Eko. Eko. Pagi bang, gue Rawan di Wonosobo.
1: Anjay.
0: Rawan apa nih? Rawan banjir?
1: Rawan. Rawan.
0: Ini Rawan tapi kan Rawan.
1: Rawan, oh iya Rawan banjir.
0: Selamat pagi buat penyiar sama kru Iswara. Salam buat semua kru Sobat Sayur. Selamat bekerja dan tetap semangat. Request dong dari Zeles yang berdua bang, puterin ya. Nah, kalau gak diputerin di Iswara, nanti si Beril akan puterin di pas dia siaran malam.
1: Kok gitu? Kok gitu? Gue mesti nyari chat-chat bawa-bawa lagi tadi request HP. Sedangkan posisinya gue siaran jam 8 malam. Woi, dari pasukan Oren, gokil.
0: Woi,
1: pagi suara, pagi sahabat suara. Thanos kemana nih? Lagi ke Bali. Kirain Bang Beril siarannya sama Sania lagi. Request lagu dong, lagunya Rollerblade dari Nona. Wow, biar semangat.
0: Lagu ini ditujukan buat semua pejuang kebersihan jalan di DKI Jakarta. Terima Respect. Kasih. Sambil bikin konten ya kalau bisa Bang ya. Sudah siap belum?
1: Coba kita sapu ya. Ayo sikat lah.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sekarang, banyak orang mulai sadar kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime guarantee. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Seragam gitu, makamnya bagus. San Diego Hills.
4: Nah, itu jelas kalau itu kan mahal. Gua ke sana, ke makam bokap gue, berdoa. Ternyata itu bukan makam bokap gue udah dirumputin dan gak ada nyebutin. Emang itu rumput. Jadi lu doain salah. Jadi ternyata bokap gue di belakangnya. Oh, bukan ternyata.
3: Sorry ya, bapak lu mungkin.
4: Sini. Kiu. Salah makam.

0: guys.
1: Cerita lo aja.
0: Lagunya sesi potret gitu ya kayak. Ku bertemu, sedih banget lagu. Tapi dan, memang di setiap keluarga itu ada tahu apa tradisi-tradisi yang unik gitu.
2: Betul. Yang mungkin bukan tradisi sih, sebenarnya kebiasaan kali.
0: Kebiasaan ya. Yang cuma ada di keluarga lo.
2: Betul. Kalau lo keluarga lo,
0: real? Gua semenjak adik gua kuliah di Unpad, setiap minggu bokap nyokap gue bolak-balik Unpad Bintaro, Unpad Bintaro. Kan efektif maksudnya.
2: Tapi mungkin kalau itu karena dia
0: karena cewek kali.
2: Iya, dan adik lo anak terakhir.
0: Anak terakhir.
2: Ya itu mungkin karena ini kali ya. Apa namanya, kayak khawatir gitu. Biasanya suka lebih disayang kan anak yang bungsu gitu.
0: Iya, terus karena jaraknya juga tanggung gitu loh, Bang. Kalau misalkan kuliah di UB di Malang gitu, ya udah 3 bulan sekali gitu misalkan.
2: Ini oh iya.
0: Tentang aja nangor anjir. Jauh.
2: Kalau kebiasaan lain ada enggak? Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin
0: apa ya?
2: Enggak
0: lo dulu deh, Bang. Belum nemu gue.
2: Kalau gue dulu.
0: Waktu lo masih ingat. Saya ingat lo aja deh.
2: Kebetulan dari kecil udah gak lengkap. Yatim. Yatim prematur.
0: Tapi kan pas lu lahir deh. Kan bareng kan.
2: Apa? Enggak juga.
0: Zam.
2: Jadi gue udah tinggal sama nyokap gue sama mbak gue.
0: Iya okay. Deh yang lu antar lu sama ade lu atau nyokap lu deh.
2: Gue kan tunggal.
0: Oh iya, lu sama nyokap
2: lu. Tapi deh. Paling selama gue sama keluarga uak gue kali ya. Kan gue pas nyokap gue meninggal
0: tetap dicari-cari nih gue nih. Biar relate sama topik nih.
2: Nah kan gue kan udah gak tinggal sama bokap gue dari kecil. Gue akhirnya pas nyokap gue meninggal pas SD, gue tinggal sama uak gue sama kakaknya nyokap. Kebiasaan yang mungkin gak pernah ada di keluarga lain adalah gak akur. Itu enggak ya kalau gitu?
0: Mungkin emang benar, mungkin enggak ada di keluarga lain, mungkin jarang.
2: Kalau sahur pakai mie instan tuh biasa aja.
0: Itu sahur hari ke 10 tuh udah pakai mie instan tuh lumayan tuh.
2: Oh.
0: Kalau di gue apa ya? Kebiasaan yang enggak ada di keluarga lain
2: yang
0: tuh
2: unik-unik gitu. Misalkan kalau setiap akhir pekan suka piknik ke gunung misalkan gitu. Itu kan jarang tuh.
0: Oh enggak. Gue jarang makan malam bareng. Kan orang-orang tadi yang makan malam, makan malam.
2: Sama gue juga, keluarga gue gitu juga sama.
0: Jarang. Agak
2: jarang juga.
0: Oh, tapi gue kebiasaan gue sama emak gue sih.
2: Apa?
0: Gue SD kelas 1 masih megang itu, emak gue. Masih nenen.
2: Oh, masih nenen. tapi gue masih juga.
0: SD kelas 1?
2: Iya, masih. Gue SD kelas 1 juga masih kayak gitu, masih.
0: Ya, lu.
2: Namanya ya masih iya. Nyokap orang.
0: Gue kira pak siapa gitu. Coba bapak ya. Unik kan. Tuh, itu gue SD. Temen gue pada ini. Masih siril anjir.
2: Gue masih juga. Karena kan ya masih manja kan. Masih nempel. Dan gue kan gak
0: ada. Tapi asinya kan udah gak keluar kan Bang.
2: Apa?
0: Asinya udah gak keluar kan.
2: Iya kebiasaan aja mungkin ya. Gue sampai masih gede. Masih kamu ya. Masih kebiasaan.
0: Enggak dong. Maksudnya kayak mama saya.
2: Aku mau nyari pasangan yang pengganti mama aku nih.
0: Jadi kalau jok sama bapak, pantesan kamu begitu sekarang ya. Gitu. Real IBL yang juara Bogor, iya oke, bagus tuh IBL.
2: Mantap.
0: Tuh kan ada yang keluar pasti jok begini. Itu mah sampai sekarang real. Gue sampai SMP masih pegang juga tuh katanya.
2: Iya masih itu kebiasaan aja kayak sebenarnya udah nggak pantas lah ibaratnya. Maksudnya lu udah SD kan harusnya punya kebiasaan-kebiasaan bener, lain. Misalkan
0: bener, apa kek?
2: Suka ngomong nyenye-nyenye.
0: Lenger. Keyword-keyword TikTok. Kalau lu apa Bang?
2: Apa?
0: Ini Bang Buluk.
1: Kebiasaan yang keluarga gue yang unik. Gue kalau lagi kondangan, keluarga nih jalan nih nyokap gue gitu kan. Kita kebiasaan sambil makan sambil komentarin orang-orang yang datang.
0: Julitin gitu.
1: Sebenarnya gak nyinyir sih, cuman kayak komentarin kayak penampilannya, lihat deh batiknya sama celananya enggak nyambung banget gitu. Masa pakai sendal gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi gue biasa nyinyirin, lihat mama nyelak tuh gitu.
0: Di masa batik AC Milan-nya udah luntur.
1: Masa batik bola.
2: Masa kondangan pakai sepatu Specs. Sepatu futsal.
0: Sepatu Specs lagi.
1: Lihat bawa dua piring, Iya tau kebiasaan keluarga
0: itu. Iya yang unik-unik ya. Kalau lo apa Bang Indra?
2: Yang gak mungkin ada di keluarga lain, Indra. Dan keluarga lo doang nih kayaknya.
3: Mungkin

0: cuman gua doang yang bokap anteng aja kalau sehari jumatan pakai motor drag.
1: Ini ya, motoran nih.
0: Iya, gua kan dari bokap. Bokap suka motor segala macam. Dibongkar. Jumat dan jadi apa?
2: Imam.
0: Imam pas soal motor drag.
2: Biru-biru tuh ya, digubukin.
3: Digubukin. Berisik lo. Terang lagi.
0: Gitu doang.
1: Anjir, imam tau.
0: Dan itu bokap gak ini, gak komplain kayak gimana-gimana. Cuman ya dinyinyirin sama tetangga. Gila nih, ustad nih. Pakainya motor begini gitu.
4: Gokil. Oh berarti nih, bisa dibilang uniknya karena keluarga lo pakai motor yang yang
0: mau dipan, mau
1: dipan. Ya, dipan. Iya. Dia, lu kiblatnya ini ya, drag race ya.
0: Iya, apapun. Bahkan mobil gesrot pun nyokap mah diem aja deh.
1: Oh, di chamber di
0: jagarin. Pendek.
1: Potong per apa nih? Hanya enak kok.
4: Ya, kalau enggak salah juga bokap Indra salah satu tim Skoda otomotif katanya.
1: Waduh. Komisaris ya katanya, komisaris.
4: Dia Gofar dong. Masa bokapnya dia Gofar?
1: Bokap lu Gofar, Bang. Kok diseriusin? Ya, kita lagi ngomongin soal keluarga sahabat suara. Ada enggak keunikan yang cuma lo dapetin di keluarga lo?
4: Betul.
1: Mau yang lengkap atau enggak lengkap enggak apa-apa. Jawab aja ya di WhatsApp 0816 114.
4: Kalau keunikannya keluarga saya enggak lengkap itu unik.

0: juga Ari Lesmana. Sesi potret hargai keluarga kamu selagi masih ada.
1: Gue baru tahu lagunya dan tadi Beryl bilang lagu ini sedih. Sedih ini cerita tentang apa Beryl?
2: Jadi kalau berdasarkan video klipnya,
1: ya,
2: anaknya itu gak sempet jadi merantau. Dia disuruh pulang, pulang dong mampir lebaran. Gak sempet kerja gitu.
1: Ya.
2: Gitu, abis itu taunya bokap atau nyokapnya meninggal. Jadi harusnya aku bisikan kata ajaib ke telingamu. Gak sempet ngazanin bahkan orang tua meninggal.
1: Kenapa lo ngerasa itu kata ajaib di apa diasumsikan sebagai ajaib? Sampai itu emang ajaib.
2: Iya.
1: Mungkin deh. Wingardium Leviosa.
2: Ajaib. Itu Harry Potter. Ajaib sih bener. Maksudnya bisikin jam. Gitu. Saya gitu.
1: Tring.
2: Gitu.
1: Oh, jadi
2: itu lagu.
1: Jadi kalau buat perantau nih, sahabat suara, tolong diinget, dia apa namanya, dicek-cek keluarganya.
2: Dicek apa?
1: Ya maksudnya ditelepon.
2: Oh, ditelepon ya, update-update lah dikit.
1: Betul.
2: Gitu. Mungkin kamu masih inget keunikan-keunikan kamu sama keluarga kamu dulu, ya kan? Kebersamaannya, aku ngeliatin gue gitu.
1: Emang gak boleh, kan kita lagi berpartner, jadi
2: ya, boleh.
1: Iya.
2: Ini sungkan aja gue.
1: Mungkin kayak salah satu keunikan keluarga lo adalah kayak, wah bang, saya sering makan bareng di pematang sawah. Yang di RCTI itu gak lo ya?
2: Iya, yang RCTI.
1: Oke.
2: Itu ternyata pake helikopter beneran tuh syuting nih.
1: Karena belum ada drone.
2: Belum ada drone.
1: Iya. Nah, kita mau bacain yang ada di WhatsApp. Kita lagi ngomongin
2: keunikan.
1: Keunikan-keunikan keluarga lo yang gak ada di keluarga lain. Kata Yusuf, gue juga, apa nih?
2: SD kelas 1, baru lepas gak pegang neneo.
1: NN ya.
2: Iya. Tepatlah tadi kita udah nyebut ya.
1: Mulai pegang lagi sampai kelas 3.
2: Maksudnya gitu. Gimana tuh bang kira-kira? Maksudnya gimana sih? Megang lagi ya sampai kelas 3. Kangen kali ya nyokapnya. Ya pasti nyokap lah megang siapa lagi.
1: Gak, tapi gak kelar kan dia penjelasannya. Siapa yang dipegang?
2: Akhirnya aja koma kan kelas 3. Apa? Ya mungkin dia belum selesai.
1: Belum.
2: Megang apa kan gak tahu juga.
1: Iya.
2: SD kelas 1 baru lepas gak megang nenen. Mulai megang lagi SMP kelas 3.
1: Tuh.
2: Ya megang apa kita gak tahu.
1: Ditek gue aja katanya jujur ada janggal sih SMP masih.
2: Ya mungkin dia megang angkatan kali.
1: Iya.
2: Dia gak jelas sama megang apa.
1: Iya.
2: Mulai megang lagi. SMP kelas 3 megang angkatan deh. Jagoan deh.
1: Betul.
2: Lu jagoan gak lu bang? Nongkrong banget.
1: Cupu gue.
2: Bohong. Surya yang ini yang megang juga. Malah yang kayak lebih nongkrong gitu. Enggak.
1: Enggak juga. Surya anak band sih zaman dulu mah. Zaman-zaman dari SMP SMA tau gue.
2: Gue denger-denger lu ini.
1: Apa?
2: Asisten guru ngaji.
1: Iya dulu.
2: Iya.
1: Isinya guru ngaji gue meninggal. Tabrakan. Ada yang tenggelam. Beneran kok ketawa.
2: Gue liat lu kamar kali itu.
1: Jadi gue jelasin.
2: Yeah.
1: Itu ada di podcast gue di kamar Ardin Somnia.
2: Udah tayang di semua music platform. Acus.
1: Acus, apa kata Acus?
2: Pagi suara keunikan keluarga ku gak ada kayaknya. Cuma satu aja, bapak gue ngasih nama gue Agus pada lahir November. Itu aja kayaknya yang unik. Oh iya banyak sih.
1: Sampai sekarang belum tahu maksud ngasih nama itu dan bapaknya udah gak ada.
2: Bapaknya kan bapak lu. Kok bapaknya?
1: Dan bapaknya udah gak ada. Aturan bilang bapak gue udah gak ada.
2: Iya, kenapa gak bapaknya? Jadi nyertain bapak orang lain lagi sih.
1: Kalau kata Andi, di keluarga gue ada aturan gak tertulis. Siapa yang bangun paling siang, wajib beliin gorengan buat sore. Kesel sih, jadi tradisi yang bikin ketawa. Ini kayak keluarga syutingan ya?
2: Iya. Jadi kayak taruhan ini angkatan.
1: Kalau kata Dinda, kalau ulang tahun di keluarga aku, yang ulang tahun malah disuruh milih menu terus masak bareng. Jadi berasa lebih hangat. Nah ini keluarga baru nih.
2: Ini keluarga baru. Iya, ini kamu ulang tahun mau pilih menu yang kamu mau gitu.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul, akhirnya masak bareng.
2: Dibeliin ya, masak lah, masa beli.
1: Iya, nah ini baru keluarga nih.
2: Oh gue jadi inget kamu mau masak. Keunikan keluarga gue, waktu gue sempet tinggal di Surabaya bang.
1: Oke.
2: Okay. Layout rumah gue itu garasi, terus pintu ruang tamu. Jadi gue kalau SD, kan waktu SD gue sarapan cornflakes, ya kan. Sarapan apapun lah, sambil nonton TV.
1: Iya, iya.
2: Tadi gue bilang depannya pintu langsung garasi ya. Kebetulan mobil gue listrik banget alias Panther Touring. Jadi bapak gue sarapan, bapak gue manasin mobil, sarapan gue bawa solar. Gue asep hari-hari pagi, buset.
1: Sambil manasin mobil ya?
2: Iya, saya manasin, buset, tercemar banget gue pagi-pagi.
1: Tapi gue sebenernya tuh inget nih kalau bukan keluarga gue sih. Keluarga gue waktu baru nikah sama bini gue. Bini gue kan tiga bersaudara, isinya cewek semua.
2: Coba kaki dong, tiga saudara.
1: Iya juga.
2: Iya.
1: Itu gue saudara benar. Nah, gue nggak tahu ya ini ada di keluarga lain apa enggak. Dan menurut gue unik. Soalnya ya mungkin karena keluarga gue biasa-biasa aja. Gue anak tunggal. Gue tinggal sama tante gue. Anaknya ya ada yang akur, ada yang nggak akur gitulah gitu ya. Kan standar lah. Ini tiap hari video callan
2: sama keluarga.
1: Iya sama kakak-kakaknya. Bahkan sama nyokapnya juga. Tapi kalau misalkan nyokapnya nggak gabung sama mertua gue nih, ini kakak beradik tiap hari video callan.
2: Apa yang diomongin bang?
1: Apa aja? Apa aja tiba-tiba ngebahas apa segala macam. Ini menurut gue unik. Menurut gue nggak belum pernah nemu di keluarga temen gue, di keluarga yang lain belum pernah sih.
2: Itu gue lihat di mertua gue malah. Dia tuh 4 bersaudara. Video call tiap pagi. Apalagi kalau ada event. Jadi tuh mereka terbiasa kalau ada keluarga gede banget kan. Yeah. Kalau ada mau ada acara, mereka sendiri panitianya pasti yang ngurusin.
1: Oh, ibaratnya ikonya itu ya.
2: Iya, jadi ada yang ngurusin bunga, ada yang ngurusin dekor kayak gitu-gitu.
1: Ini kayak enggak terjadi di keluarga-keluarga lain menurut gue yang
2: jarang.
1: Hampir setiap hari lo ada enggak? Kayak lo melakukan hal tersebut di keluarga lo sama kakak lo atau sama adik lo, sahabat suara ya. Tanya ke, tolong sama kita juga ya.
2: Di retreti di keluarga gue biasanya setiap ada ngutah walau nggak dipestain nyokap selalu bikin nasi kuning. Oh, jarang.
1: jarang. itu biasa aja.
2: Keluarga gue tiap makan malam wajib makan bareng-bareng dan gak ada yang boleh pegang HP.
1: Wah, ini keren nih. Ini baru keluarga nih. Baru dua tuh ya ada yang ketemu baru keluarga. Dinda.
3: Yang lainnya nggak ada.
1: Keren kayaknya.
2: Yang lain kan guyup, yang lain kan guyup.
1: Siapa lagi nih? Adit pakai behel, udah gede kok pakai behel. Nah, nanti gue ceritain di sini kenapa gue pakai behel. Kata dia, kata si Sabtu, Saiba, sama kayak keluarga gue beril. Oh, yang tadi.
2: Oh iya, yang
1: parasin mobil.
2: Ibu solar anjir. Maksudnya kan parasin mobil kan bisa ntar gitu. Anaknya masih SD loh. Gitu. Mobilnya kebetulan wuling alias panter touring.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Sahabat suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih, ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang aja.
3: Kayak apa sih?
2: Kayak sinyal. Sekarang tuh semua aktivitas butuh sinyal, Bang.
3: Betul, dari mungkin lo scrolling sosial media, video call, betul, streaming lagu-lagu favorit lo, kayak tadi lo mungkin dengerin lagu Viera, dengerin lagu siapa lagi, Tip X.
2: Udah enggak download ya lagu-lagu sekarang ya?
3: Ih, streaming, Bro.
2: Lo nonton apa? Video download apa streaming?
3: Kalau di Netflix gue
2: Twitter download. Ya, Twitter ya.
3: Masa Twitter?
2: Di X. Di X ada video-video.
3: Ada.
2: Bola, ada. Tuh, clipping-clipping tuh.
3: Iya.
2: Tapi emang itu butuh koneksi yang lancar, sahabat suara. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Ini essential sinyal mah.
3: Betul.
2: Pas sinyal bagus, itu tuh udah kayak, udah tenang, adem gitu. Tapi kalau bufferin dikit, males dah gue, sumpah.
3: Gue tapi minggu lalu pernah ya, keadaan lagi meet. Ting, lagi apa, sinyal lagi jelek banget. Gue sampe cranky seharian.
2: Anjay.
3: Beneran kayak, anjir ini ngapa dah?
2: Karena kerjaan lu juga butuh sinyal gitu.
3: Betul.
2: Banget.
3: Lagi meeting kan sekarang bisa online kan.
2: Wih, Bang, gue pernah ngeliat karaoke. Buffering.
3: Nah itu dia.
2: Males.
3: Makanya, lu sekarang tuh udah ditolongin sama yang namanya Smartfren.
2: Keren!
3: Jagoan sinyal se-Indonesia, Smartfren jagoan sinyal udah makin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara.
2: Lu mau buat streaming, kerja, gaming, terus chatan sama gebetan-gebetan lo gitu.
3: Wow.
2: Udah gak ada drama, putus-putus. Malah jadi ini gak sih? Kan kalau udah malas kan sosok, aduh gak ada sinyal, tapi...
3: Kebetulan gitu. Zaman dulu saya tidak mengalami hal tersebut.
2: Oh iya. Bang Buluk sering tuh. Kenapa gitu? Kenapa tiba-tiba Bang Buluk ya? Tapi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya lo sekarang pakai Smartfren jagoan sinyal.
3: Karena sekarang yang bikin hidup tenang dan bukan cuma saldo ya, tapi juga sinyal yang nyambung terus.
2: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 J Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Indonesia, Beryl dan
1: Adit Insomnia dari It Gitaf.
2: Bang Nior nih, Nior gue nih di radio nih, gila.
1: Apa nampak sebenernya diri?
2: Nior. Siap Nior nih.
1: Jadi ulang-ulang istilah-istilah cutter gitu.
2: Lu udah panggil gini, Masku.
1: Oh, gue kalau mau cover gitu, kalau macam-macam.
2: Masku.
1: Dan Tum.
2: Siap Tum.
1: Abang
2: bosku.
1: Brother.
2: Paling geli gue masku. Masku.
1: Erin, okay. Nanyain channel, channelnya 101,4 ya.
2: 101,4.
1: Betul.
2: AM tapi ya, bukan FM.
1: FM.
2: Sebelah nama radio taksi. Sedia buyung sebelum hujan.
1: Okay. Payung, payung.
2: Payung.
1: Buyung aja sohib.
2: Buyung upik. Lu minum gak? Buyung upik.
1: Oh, enak. Ngaruh kayak dah.
2: Ya, lo minum belum? Sih ngaruh sih.
1: Lo minum?
2: Gue kalau... Jadi kalau gue kalau beli jamu, gue paling buyung upik yang masuk.
1: Itu apa sih? Jamu apa sih? Gue belum tahu.
2: Jamu anak-anak aja, yang kayak lucu-lucuan gitu, yang rasa-rasa.
1: Oh, kayak mau tokro ya, jamu anak-anak aja.
2: Kayak anak-anak deh kalau gitu deh.
1: Maksudnya, aja, anak-anak. Khasiatnya apa gitu?
2: Oh, apa ya? Nah itu sampai sekarang gue gak tahu.
1: Hah?
2: Sampai sekarang gue gak tahu. Ya pokoknya itu berasa aja. Coba kita cari ya.
1: Berasa khasiat. Buat apa?
2: Jamu tapi ramah buat anak-anak gitu bang.
1: Coba buyung. Apakah ada keluarganya yang unik ngasih jamu buyung upi seperti keluarganya Beryl nih? Karena
2: memperbaiki nafsu makan.
1: Hasilnya begini-begini aja.
2: Memperbaiki nafsu makan, meredakan gejala masuk angin. Ngaruh.
1: Ini siapa yang WhatsApp?
2: Menjaga stamina dan daya tahan tubuh.
1: Misret ya?
2: Reti.
1: Misret di handphone kamu enggak ada spasinya apa gimana? Rapet semua kayak kontrakan.
2: Mis tanpa. Lo tau enggak? Dia waktu gue siaran di radio sebelumnya kayak gini juga. Dia emang iya nggak ada spasinya dia
3: masih
2: spasinya
3: masih begini kan?
2: Iya, masih nggak ada dia khasnya begitu atau BlackBerry Gemini kan salah bang baru tuh
1: trackballnya mungkin pakai minyak kayu putih ya biar ini ya biar bersih. Kalau katanya di keluargaku kalau udah pada kumpul semua pasti ada salah satu orang ngeluarin duit buat makan begini dan itu adalah aku
2: makan. Oh, dia ngirim foto lagi makan
1: tapi fotonya kebal.
2: Kenapa sih udah mana komanya nggak apa?
1: Oh, udah nggak ada spasinya.
2: Oh, dia lagi poin lagi piknik lah. Pakai di karpet gitu loh sama keluarga. Oh iya.
1: Kita semua ke pantai makan di sana bakar ikan daging ayam. Seru sih kayak gini. Dan kita nyari pantai yang bersih lewatin Tanjung Lesung sekitar 1 jam dari rumah. Oh. Kebiasaan uniknya kumpul di pantai.
2: Kumpul di pantai.
1: Keluarga reggae.
3: Yo man,
1: kiri.
2: Yo, lari hari ini apa guys? Gitu. Tipek dong aja.
1: Solja dong, solja.
2: Iya, solja dong bersamamu. Anjay. Unik kan di keluarga lo? Coba yang di TikTok jawab nih. Ya, ibu gue dulu kasih jamu hitam, pahit banget. Coca-Cola ternyata jamu. Dibilang Coca-Cola ternyata jamu. Iya. Ya ada apa? Keluarga yang suka. Oh, keluarga gue suka ini bang. Siang-siang suka pasti beli pecel sayur tuh yang di ibu-ibu bawa di atas kepala tuh nggak? Yang kerupuknya kuning.
1: Itu nggak unik biasa.
2: Tapi selalu. Jadi deh gini deh, ada langganan nggak di keluarga lu makanan langganan yang lu keluarga lu banget gitu? Lu bang, bang Adit deh. Di keluarga yang ya lu sama bini lu sama anak lu.
1: Yang sekarang nih ya keluarga gue sekarang.
2: Khas keluarga lu ya?
1: Oh nggak ada. Karena gue ada sih. Tapi jadi karena jadi kayak catering rumahan. Karena kan gue tinggal di satu komplek, pada jualan semua. Akhirnya jadi satu ibu-ibu kita langganan situ. Jadi kayak tiap hari kita beli masakan dia. Jadi istri gue tuh udah nggak masak lagi.
2: Jadi standing jualan gitu di rumah itu
1: Di komplek gue.
2: Di komplek lu. Yeah. Pada pedagang semua.
1: Semuanya dagang. Gue jual tong sampah bekas aja laku di sana.
2: Seru juga anjir.
1: Asli di komplek gue kayak beneran. Lo nyari apa nih? Bahkan kayak ibu-ibu saya lagi di tuku BSD nih, ada yang mau just tip gak?
2: Oh, anjir, guyup ya?
1: Guyup.
2: Komplek lu guyup ya?
1: Guyup, the best komplek gue.
2: Anjir, di pala gue komplek lu pasar apung tuh gak lu semua. Gue dagang sayur. Di pala gue gitu.
1: Itu tuh aja ada. Yang saya jual ikan segar nih, ada hasil mancing suaminya, ada.
2: Ada?
1: Ada.
2: Anjir, hasil ayam. Mancing suaminya?
1: Iya, jadi suaminya tukang mancing.
2: Oh iya.
1: Gitu. Jadi akhirnya jualin ikannya ada. Ada komplek gue semuanya, keren. Kalau kata Reti itu di TikTok setiap minggu pagi kalau tong sayur pasti jadi kelangganan keluarga gue. Oke. Kalau Every apa katanya?
2: Unik. Lagi suara Every di Cilegon. Kalau tong sayur ya gue di Cilegon Banten. Keunikan keluarga gue, nenek gue nikah sama supirnya. Hah? Di saat kakek gue masih hidup. Hah? Dan kita baru-baru ini ketawa ketahuannya dan oh dan baru-baru ketahuannya setelah kakek gue udah meninggal 2013 dan sampai sekarang itu supir masih nyupirin nenek gue.
1: Selingkuh.
2: Jadi nenek selingkuh gitu.
1: Nenek lo selingkuh sama supir pribadinya.
2: Iya.
1: Kok di saat bisa?
2: Iya.
1: Di saat masih sama kakeknya nih.
2: Iya.
1: Kok bisa ya?
2: Ya mungkin pas di supir ganteng juga nih orang. Asik. Boleh juga nih gitu.
1: Itu kan neneknya.
2: Neneknya.
1: Supirnya.
2: Gak usah, neneknya kan selingkuh
1: pandangan supir. Supirnya ke neneknya tuh seperti apa maksud gue?
3: Nenek-nenek nih
1: gitu. Iya.
3: Misalkan
2: mungkin dulu bang, dulu waktu masih muda selingkuhnya. Hah? Pas kakek gue masih
3: sekarang 2013
2: kaget tuh ya, enggak baru ke baru, enggak jadi gini jadi
1: capek.
2: Jadi gini keunikan keluarga gue, nenek gue nikah sama supirnya di saat kakek gue masih hidup dan kita baru-baru ini ketahuannya
1: setelah kakek gue udah meninggal 2013
2: itu kan 13 tahun lalu ya enggak ya 2006 ya berapa 13 tahun ya benar.
1: Oh.
2: Tapi mungkin selingkuhnya udah lama kali. Ngerti enggak?
1: Tapi tetap maksud gua kenapa?
2: Janggal.
1: Sama neneknya.
2: Iya mungkin kayak misalkan
1: atau supirnya mungkin seumuran kali ya.
2: Mungkin. Bisa
1: gitu. Bukan bisa. Yang muda gitu kan. Gua mikirnya udah muda gitu yang lebih muda berapa tahun gitu.
2: Nah, supirnya emang tipe yang well done. Yang overcook. Oh gitu, terus gimana dong? Kaget pasti sekeluarga sih.
1: Ah, iya makanya, apalagi masih kakeknya masih hidup ya.
2: Terus sempet rame tuh di thread kemarin.
1: Enggak.
2: Lagi banyak kasus perselingkuhan. Pagi kak.
1: Absen pagi dulu nih, gue Dewa. Taksi online Bogor. Hati-hati di jalan Dewa. Keunikan yang gue alami SMP dari... nikah tahun 2005 hingga detik ini dari istri gue. Kalau kita jalan bareng, selalu nemu duit di jalan. Dengan nominal selalu minimal 50 ribu serta nemu HP.
2: Buset.
1: Nemu HP di tas orang terus
2: itu bukan nemu, itu lo maling.
1: Kalau di tas orang, bahkan kemarin pas keracunan nemu uang 195 ribu, ya gue masukin ke kotak amal masjid.
2: Respect.
1: Pernah di tahun 2021 dan 2024 nemu HP kosongan tanpa SIM card, tanpa kontak yang ada. HPnya sekarang masih ada di rumah, kata dia. Wih keren. Kata dia mau request lagu The Massive Bahagia sejak pertama. Ini mungkin dari sejak pertama dia ketemu istrinya langsung selalu bahagia karena ketemu berkah terus.
2: Iya,
1: okay, walaupun bukan barang dia gitu.
2: Iya. Itu berkah apa nyopet ya gue bingung dah.
3: Kabarnya mereka gak ada yang kerja sampai sekarang. Jadi jalan-jalan aja nunggu duit.
1: Jadi kayak hari ini
2: nemu duit, mulu ya.
1: Nemu duit di mana ya?
2: Iya. Oke banget keluarganya. Abis ini akan ada
1: kocak.
2: Nada kocak. Koneksi betul. Cerita acak baru nih.
1: Betul.
2: Kinoskina belum pernah nih.
3: Setiap hari.
1: Nah kalau mau ikutan boleh aja WhatsApp di 0816-114-1014.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
5: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
6: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
7: Hadiahnya beneran wonderful.
6: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid.
7: Dan grand prize-nya,
6: 2 Mercedes-Benz GLC 300.
5: Hah? Wonderful banget.
6: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
7: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
6: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: pagi.
1: Anjir, gak usah ngeliatin muka gue gitu. Gue takut. Suara kayak petani.
0: Ini Bapak Beril sama Bapak Adit belum tahu nih ceritanya.
1: Apa seperti apa sih Kak Indra?
0: Ya kita jorok-jorokan aja lah.
1: Boleh. Jangan dong, nanti di blok ya.
0: Iya, jadi cerita pagi ini adalah kita akan menjadi seorang yang punya keunikan.
1: Ah, oke. Karena sesuai dengan tadi kita omongin ya.
0: Betul. Jadi awalnya ini orang itu sering banget bikin orang atau tetangganya itu risih karena kelakuannya. Sampai suatu hari orang ini membuat geger seluruh komplek karena kelakuannya. Sampai nyanyi tuh
1: salah tuh geger band gitu. Oke, siap. Itu band Gen Z. Makanya gue apa itu?
0: Nah, karena pada hari Minggu kemarin nih dia tuh suka melakukan hal yang aneh dan ngeganggu tetangganya. Terus hal aneh itu apa sih, Ber?
1: Pusreng Tetris.
2: Pusreng Tetris.
1: Iya, Bang. Kemarin itu dia suka Pusreng Tetris.
0: Okay.
1: Lagi rame.
3: Okay. Makanya tuh jadi ganggu tetangganya gitu ya.
1: Iya, kayak baloknya gak masuk lagi. Baloknya ke Tetris kan.
3: Iya.

0: ke dia sendiri, ya, saking gitu. Fokus main Tetris. Akhirnya setelah itu dia ngerasa kayaknya hobi gue untuk main Tetris ini mulai ganggu tetangga dan jadi risih tetangga-tetangga gue, nanti gue jadi diusir. Akhirnya dia mulai hobi baru, yaitu adalah apa, Kak Iksan?
1: Main bola api.
0: Wow.
1: Main bola api.
0: Pas Piala Dunia kayak Ronaldo ya?
1: Iya, kayak
2: Ronaldo. Enggak, lebih ke Martunis yang main bola api.
1: Main bola api karena emang keunikan dari komplek orang keluarga-keluarga di kompleknya ini juga mereka ini suka debus gitu. Suka bermain-main yang
0: ekstrim. Suka goreng, enggak goreng
1: merebus. Rebus, gitu. rebus. Jadi dengan bola api ini dia berkreasi dan dia mengajak salah satu orang di kompleknya, yaitu
2: Sulis kan.
1: Sulis.
2: Si Sulis ini tuh emang suka main bola api. Dia punya vendor bola.
1: Oh, Sulis yang ini yang jago ngaji.
0: Ya, ada kali itu.
2: Iya. Nah, Sulis ini vendor bolanya. Heeh. Kembalannya si Sulas. Vendor apinya.
0: Oh, jadi
2: ada vendor api terpisah.
0: Sulis sama Sulas bisa ini, bisa ngawasin dua vendor.
2: Jadilah mereka merger.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadilah produsen bola api.
0: Oke.
2: Dan alhamdulillah di tahun ini perusahaan bola api mereka sempat dikontak sama FIFA. Bukan FIFA Kosmetik. FIFA Konde. FIFA Konde. Gianni Infantino. Nah, ya, kan kontak mereka. Yeah. Halo, Sulas, Sulis. Saya butuh produsen bola api kamu. Saya butuh bola api karena keperluan kami itu untuk FIFA World Cup, bola api ini adalah dipergunakan untuk apa, Bang?
0: Nah, ini kebetulan bola apinya dipergunakan untuk nambel gawang.
2: Jadi biar enggak masuk, Bang.
0: Biar gawangnya itu nggak cuman gitu-gitu aja. Jadi dekorasi spesialis di final nanti.
2: Jadi nanti di final ada dari
0: ada bola-bolanya, dekorasi bola-bola api gitu. Ya. Jadi biar kita nggak pengen kayak apa namanya Piala Dunia seperti biasanya. Dan selain itu Presiden FIFA juga mikir apalagi dekorasinya, Faisan?
1: Dekorasinya ini adalah kayak jaring-jaringnya terbuat dari jeruji besi, jeruji kawat jeruji gitu, supaya si bola-bola ini pas lagi masuk bocor aja deh.
0: Gak lanjut.
1: Iya, pokoknya
2: dikira lagu tuh barusan aku.
1: Iya, di sini gue pengennya begitu ya.
0: Lagu dong.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Urat nadi pergerakan ekonomi provinsi ini sedang tersumbat. Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan niaga menjadi pemandangan menyesakkan di berbagai titik. Truk-truk logistik tertahan berjam-jam, menanti tetesan biosolar. Satu hari tertahan di jalan, berarti satu hari roda ekonomi melambat. Ketika ribuan armada logistik lumpuh, dampaknya bukan sekedar kerugian operasional supir. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo DPD Jatim, Sundoro, membongkar kalkulasi kerugian yang angkanya bisa mencapai miliaran rupiah per hari. Lebih dari itu, ada ancaman nyata yang kini mengintai dapur masyarakat.
2: Kerugian itu mulai dari pendapatan truk yang hilang, juga ada biaya tetap yang terus berjalan, biaya tambahan untuk driver, parkir, dan sebagainya, dan juga potensi denda yang diberlakukan oleh pemilik barang jika kita terlambat mengirim. Kalau kondisi ini jumlahnya sangat besar, per hari sampai miliaran rupiah, dan logistik indeks kita yang sudah sangat rendah di bawah negara-negara ASEAN lainnya, ini akan semakin terpuruk.
1: Ancaman meroketnya harga beras hingga minyak goreng membuat SPBU menjadi sorotan. Namun SPBU juga berada di posisi terjepit. Ketua Hiswana Migas Jatim Bali Nusa, Ismet Jauhar, memaparkan strategi darurat di tingkat penyalur untuk mencegah antrean yang sia-sia.
3: Jenis kendaraan besar, panjang, seperti truk-truk, tronton, trailer, itu yang diutamakan. Dan tentu kendaraan khususnya pribadi kelas menengah. Sebagai alternatif, selain ada biosolar juga ada produk alternatif. Selain apa biosolar bisa dimanfaatkan, ini akan membantu apa mengurai. Dan rekan-rekan di SPBU menginformasikan keberadaan stoknya, mana yang cukup, mana stok menipis, sehingga antrian yang panjang bisa berkurang.
1: Manajemen antrian di SPBU hanyalah obat penawar sementara. Akar masalahnya ada pada kuota subsidi yang harus berhadapan dengan tingginya konsumsi. Menjawab keresahan ini, Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa stok biosolar sebenarnya aman, dan langkah taktis percepatan distribusi sedang dieksekusi 24 jam non-stop di titik-titik krusial.
4: Terkait stok BBM, all product, baik BBM bersubsidi maupun BBM non-subsidi, dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun memang untuk BBM bersubsidi kita perlu memastikan bahwa untuk penyaluran kepada masyarakat tentunya harus patuh pada jumlah yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi memang untuk penambahan pengiriman ke masing-masing SPBU untuk percepatan pemenuhan permintaan tetap mempertimbangkan ke jumlah kuota yang sudah ditugaskan kepada Pertamina untuk disalurkan. Kami harapkan masyarakat tidak perlu panic buying, terutama jika melihat antrian di SPBU, karena memang antrian khususnya kendaraan besar, kami upayakan percepatan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga bisa mengurai antrian tersebut. Tetaplah membeli dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kewajaran. Kami pastikan bahwa stok ketersediaan BBM seluruh produk tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Janji percepatan distribusi dari Pertamina menjadi angin segar. Namun krisis ini butuh intervensi tingkat tinggi agar ekonomi Jawa Timur tidak terpuruk. Turun gunung mengatasi kebuntuan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa langsung memimpin koordinasi intensif. Hasilnya, suplai BBM dipastikan bertambah untuk mengamankan konektivitas ekonomi antar daerah.
5: Komunikasi kami itu intensif dan koordinasi kami lakukan untuk bisa memastikan bahwa ketika terjadi antrian panjang, apa penyebabnya. Kalau suplainya kurang, maka suplai yang harus ditambah. Dan suplainya dari 22 kiloliter ditambah menjadi 32 kiloliter. Dan mudah-mudahan ini sudah aman, semua bisa lancar. Karena ini kan sektor ekonominya kuat sekali nih, dari mobilitas dan pergerakan alat transportasi. Dan kinerja ekonomi kita itu sangat banyak ditentukan oleh stabilisasi dari pemenuhan BBM ya kawan-kawan. Ini yang kemarin sempat terkonfirmasi memang biosolar. Jadi gitu, sinergi dan kinerja kita itu memang dibutuhkan.
1: Sinergi antara pemerintah provinsi dan Pertamina kini menjadi kunci. Kita menanti aksi nyata dari penambahan kuota ini agar roda ekonomi Jawa Timur kembali berputar tegak, tanpa hambatan dan tanpa kepanikan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Gana tuh Gana ya.
2: Gana juga gila tuh. Tuh. Dukun asal Gana
1: mengklaim bahwa Cape Verde akan menyingkirkan Argentina.
3: Tetep aja bang, anjir.
1: Ya, lo Cape Verde apa Argentina?
2: Argen lah, tetep lah gue.
1: Lo Cape Verde.
2: Lo, kalau itu udah janggal sih pasti.
3: Sama aja, pusap.
1: Iya, pusap.
2: Ya bener ya. Kapan sih mainnya,
1: Kapan mainnya?
2: Besok.
3: Argentina.
1: Coba.
3: Sabtu.
1: Ya udah keburu.
3: Apa-apa posting story aja. Mm-hmm.
1: Ah gue AIN lah kalau gue kalah.
3: Iya. Yeah.

0: Suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Iswara.

0: ngobrol soal Piala Dunia Amerika 2026 dan juga Mexico ya.
1: Iya, ini original soundtracknya bang?
0: Iya, Shakira.
1: Pakai yang baru.
0: Bener.
1: Shakira yang baru ya?
0: Iya, yang baru.
1: Ada yang lebih baru lagi dong, yang Waka Waka E dong.
0: Wow. 2026 tuh. Semua menjerit. Pi project zaman dulu. Jadi kita bakal ngobrolin sama sahabat suara tentang Piala Dunia. Apakah jagoan dia sejauh ini sudah lolos ke 32 besar ini?
1: Kita ada penelpon deh.
0: Ada Reza.
1: Halo,
0: Reza. Reza.
2: Boy. Ya, halo.
0: Apa kabar Reza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Reza. Gimana nih Piala Dunia? Semua pertandingan lo tontonin nggak atau cuma beberapa doang yang lo tontonin?
2: Sejauh ini sih ya 80% 90% lah pertandingan saya tonton semua.
0: Wih mantep.
1: Yang paling
0: dia gibol ya, gila bola.
1: Gila bola, Reza baru. Gibol, Reza gibol baru banget itu sebutannya. Yang paling lo inget pertandingannya apa aja, Za?
2: Yang paling inget ya?
1: Yang paling berkesan.
2: Ini si Argentina yang pertama tuh yang Messi hat-trick itu.
0: Oh iya.
2: Seru banget sih, ingat banget tuh pasti.
0: Oke.
1: Gua nonton lagi tapi itu momen ininya banget sih yang jadi langsung dibanding-bandingin. Golnya Mbappe, golnya Ronaldo.
0: Iya, Ronaldo. Gitu. Ronaldo,
1: Ronaldo.
0: Tapi yang bikin paling menarik apa nih, Za? Di 32 besar ini nanti, Za. Menurut lo?
2: Lu banyak ya, tapi yang paling menarik tuh ini sih format 48 timnya ini loh yang ngebuat babak gugurnya tuh dimulai dari 32 besar. Oh, bukan iya. 16 besar lagi gitu.
0: Bener, karena timnya lebih banyak ya.
1: Iya, tapi ini ya. Menurut gua kok agak condong ke bagian kiri ya. Maksudnya tim-timnya, ngerti gak sih maksud gua? Tim-timnya agak jomplang sama yang kanan.
0: Iya.
1: Kalau lihat yang kanan tuh kayak apa macam-macam Argentina apa segala.
0: Iya. Menurut lu gimana aja?
1: 32 ini.
2: Ya itu sih, jadi kayak di awal tuh udah ada pertemuan-pertemuan besar gitu loh, kayak Brazil, Jepang, Belanda, Maroko. Itu kalau nggak salah Belanda, Maroko tuh semifinal 2022 deh.
1: Maroko juga oke tuh.
3: Teman semifinal.
1: Iya. Maroko siapa ya mainnya ya, Maroko ya?
0: Katanya Belanda, Maroko tuh pertandingan banyak asup tuh.
1: Kenapa kata Belanda, Maroko ya? Belanda, Maroko.
0: Da,
1: emang iya banyak asap, Za?
0: Kayak gitu, gak usah terusin tanyaannya.
1: Da,
0: jagoan lo siapa aja, Za?
2: Jagoan? Yang pertama sih Argen dulu sih, Argentina.
0: Oke. Okay.
2: Spanyol lah juga.
0: Oke, okay. Dan menurut lo 4 tim yang kira-kira bakal lolos ke perempat final siapa aja? Tadi selain Belanda, Spanyol, siapa lagi dua lagi nih?
2: Siapa? Perancis. Kalau Perancis kan udah kelihatan lah tuh dari depan, tengah, belakang, pemainnya bintang semua itu.
0: Asli.
1: Jujur, gede lagi orangnya.
0: Asli.
1: Set dah.
0: Terus.
2: Terus.
0: Satu lagi siapa?
2: Spanyol juga. Kalau Spanyol kan sama sebetulnya 11-12 tuh sama Perancis pemainnya dari depan sampai belakang, bintang semua itu nggak bisa di... Bilang
1: kenapa lo Prancis bukannya ada Tchouaméni, katanya bintang semua namanya. Lo kan ada macam-macam ya, ada Rabiot, ada striker bintang. Kok ngepan apa sih? Segitu deh.
0: Tapi sih lo kenapa enggak masukin Portugal ya di 4 besar nanti?
1: Iya.
2: Sebetulnya mau masukin Portugal ini, cuma dari kemarin ngeliatnya mainnya kayak gak ngeklop banget, kayak gak ada chemistry gitu loh. Walaupun pemainnya bintang semua ya gitu.
1: Iya sih.
0: Kayak banyak bebannya ya.
2: Iya betul.
0: Walaupun kita juga sama-sama tahu ini adalah Piala Dunia, mungkin Piala Dunia terakhir ya Messi dan juga nanti Ronaldo ya.
1: Emang Messi akan pensiun dalam waktu dekat.
0: Oh iya? Maksudnya kan gak akan main di Piala Dunia lagi kan.
1: Oh iya kan masih lama kan, juga
0: Piala Dunia kan per 5 tahun, 4 tahun ya 4 tahun.
1: Lu berarti gak percaya ramalan The Simpsons dong, Jack?
0: Kalau Portugal bakal main, iya. Bakal final.
1: Bakal menang, bahkan.
0: Bakal menang, ya.
1: Hah?
2: Ya bisa.
0: Tapi
1: paksa aja, terpaksa aja, gue gampar loh.
0: Sabar.
1: Emosian gue orang.
0: Tapi dari seorang Reza di Palmera, ya kan. Final yang ideal siapa lawan siapa?
1: Nah, iya.
2: Argentina. Prancis lagi sih.
0: Argentina, Prancis.
1: Iya sih.
0: Katanya skornya kosong-kosong kata. Jadi akhirnya kan
1: dianulir. Jadi pertandingan diundur. Jadi ada kelas meeting SMA dianulir.
0: Jadi piala ntar buat yang selanjutnya.
1: Kok gitu? Di Arab. Tapi kalau Argen lawan Perancis lagi, Ja, tahun ini siapa yang menang, Ja? Misalkan finalnya Argen Perancis.
0: Ya Argen lah, dia juga Argen dia.
2: Kenapa, sorry?
0: Kalau Argentina Perancis final, berarti kalau misalkan akan kejadian, yang menang siapa kira-kira?
2: Wah, itu berat sih, Mas. Kalau dilihat dari Argentina, skuadnya ya walaupun gak bintang semua, tapi mereka kayak punya visi-visinya tuh sama semua gitu, rata. Tapi kalau misalkan dilihat dari Prancis, itu pemainnya udah gak bisa di, kayak gak bisa dilawan, itu cepet-cepet banget dari depan.
1: Betul, ya juga sih. Badak, ibaratnya kayak, ya udah kayak Mbappe.
0: Tapi kayaknya karena mungkin udah kecapean, terus juga mungkin.
2: Sorry, Mas.
0: Kalau udah mungkin kecapean juga kali ya, Jaya, kecapean, terus mungkin
1: lu lagi di pabrik ya? Lagi kerawang lu ya? Ada ben kerjain, ada ben suara-suara, heran gua.
0: Ya mungkin akhirnya kadang-kadang bisa kepleset juga tuh tim-tim kayak Prancis, bahkan tadi Argentina gitu.
1: Enggak kebaca, enggak kebaca benar. Tapi enggak tahu ya nanti kalau misalnya udah 32 besar, udah sampai. Nomornya di blok aja bisa enggak?
0: Ya udah kalau gitu, ya makasih aja.
1: Ya makasih aja.
0: Takutnya ganggu dia kerja. Oke. Semoga tim media jagoannya menang nih Argentina ya.
1: Bang, dari suara-suaranya Reja kira-kira kerja apa, Bang?
0: Kalau tadi di jalan gini ya. Dia sambil pegang komunikator kayaknya.
1: Jangan dia Intel.
0: Mata elang.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin Suara Seru cuma di Iswara.

0: 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Bill Ross and Davis keren, here keren, and my keren, friend keren.
1: Wish you all the best, all you can eat, brother.
0: Kalau kredit,
1: tiba-tiba itu bahasa Inggris.
0: Tapi kan nggak ada yang nggak asal di pala lu lewat gitu.
1: Oh, iya, sorry.
0: Nih kita ngomongin kontroversi offside yang kemarin Iran sama Mesir.
1: Oh iya tuh, sampai kan pemain Iran ini juga ya sempat ngobrol ke media ini kayak the worst World Cup ever gitu ya, gara-gara ya masalah kontroversial gol dianulir gitu-gitu ya.
0: Jadinya kan. Iya dianulir jadinya ya.
1: Sampai ya kan banyak juga. Official mereka yang gak bisa masuk Amerika karena visa gitu kan.
0: Wah,
1: itu kacau banget sih ya. Kalau mereka lagi perang ya.
0: Padahal tuh katanya kok bisa offset padahal masih ada satu pemain Mesir di belakangnya.
1: Nah itu dia makanya.
0: Ini gue juga lagi ini katanya ada yang komen, orang terakhir itu dianggap kiper walaupun dia bukan kiper, makanya offset. Yang cerdas dikit lah. Kok toxic komen lo? Toxic. It's not
1: betul sih. Tapi dan kita sudah ada sahabat suara juga nih di ujung telepon, ada
2: Yoga. Halo,
1: Yoga, apa kabar Yoga?
2: Baik.
1: Gak. Gimana nih soal kontroversi offside
0: dibalik kan?
1: Mesir sama Iran yang kemarin tuh yang akhirnya sesama tuh.
2: Kayaknya takut kejatuhan rudal aja itu kayaknya.
0: Bang, maksud jatuhan rudal. Lo sebagai pengamat bola, Yoga. Kira-kira gimana nih? Kok bisa offset, Yok? Padahal kan masih ada satu pemain Mesir, masih ada backnya tuh.
1: Mm-mm.
2: Kan hitungannya emang gitu bang, kalau misalnya di bola tuh, kalau misalnya satu orang terakhir di belakang, setelah garis tengah itu, emang hitungannya offset, mau itu kiper atau back, ini satu orang terakhir gitu loh.
1: Iya.
0: Oke. Kayak gitu. Oh, emang gitu ya? Kok bisa sekontroversi ini? Berarti orang-orang banyak yang masih awam dong soal peraturan ini. Iya gak sih? Gue baru tahu.
2: Iya, karena kan emang gak dijelasin. Aturan tuh disosialisasiin dulu ke RTRW sama FIFA sebenarnya.
0: Masa dari FIFA ke RTRW turunannya?
1: Harusnya bahkan enggak, tapi kecuali satu orang nih. Atau lagi martabak Mesir.
0: Baru kan. Samping ini, restoran Padang kan?
1: Iya, biasa aja ada.
0: Martabak Mesir. Gak resep tuh gue nyobain martabak Mesir.
1: Orang jadi kuliner, jadi bola.
0: Jadi.
1: Tapi kalau menurut lo nih, Yoga, Messi ini kan seperti jadi anak Mas FIFA, menurut lo gimana? Gimana menurut lo?
0: Lo gimana ya?
2: Gue sih tim yang emang pengen Spanyol juara, tapi gue fans Messi ya.
1: Oke. Okay.
2: Cuman kayak, ya kenapa Portugal gak menang lawan Kolombia kemarin? Pertanyaan itu aja sih bang.
1: Oh.
0: Jadi menurut lo the real go at Messi?
2: Drill go out Messi, kambing Garut, domba Garut Messi.
1: Jadi lo tim Messi berarti, gue Ronaldo lagi.
0: Gue Ronaldo.
1: Gue siapapun orang pernah main di MU sih, karena gue fans MU.
0: Oh, iya.
1: Lo by the way fansnya apa, Yoga? Kalau tim bola?
2: Gue Barca bang.
1: Oh kalau Inggris gak ada ya?
2: Oh Inggris gue Pelita Jaya kayaknya.
1: Salah. Ada. Itu juga basket.
0: Itu basket masuk final kemarin ya.
1: Kalau Barca ya?
2: Oh Inggris gue... Ini apa namanya Arsenal?
1: Wah, Arsenal selamat udah juara ya.
0: Pantesan di kamar lu banyak poster Thierry Henry. main baru.
1: Tapi iya. Menurut lo apa nih Yoga? Momen yang paling benar-benar menarik perhatian lo selama Piala Dunia berjalan nih?
0: Selain lo ngefans sama Hakim Garis ya? umum tuh.
1: Atau sama Pierluigi Collina?
2: Yang paling berkesan sih. Iya waktu Harry Kane kena teluh ya, kena santet tuh, gak bisa ngolin.
1: Sama Ghana kemarin ya?
2: Iya,
1: dukunnya
2: manjur tuh.
1: Iya asli iya. Tuh. Nanti Ghana ketemu siapa sih abis ini?
3: Ghana.
1: Kita pengen
0: Kolombia? Bukan.
1: Kolombia.
0: Itu Sabtu masih lama.
3: Iya
0: bener.
1: Iya Kolombia Ghana.
0: Oke. Kadio Mane ya?
1: Itu Senegal.
0: Senegal.
1: Kira-kira...
2: Harry Kane.
1: 4 tim yang bakal lolos ke... Perempat final siapa aja Yoga?
2: Spanyol, Argentina, terus Prancis, sama kuda hitam Cape Verde.
3: Argentina sama Cape Verde lawan-lawanan.
1: Iya. Tapi gue taruhan sama Beryl nih.
0: Gue tetap Argentina sih. Coba lu Yok, Argentina Cape Verde megang mana?
1: Sebagai lu fans Messi kan lo?
2: Tapi kipernya jago sih.
1: Tapi kan pemainnya bukan kiper semua.
0: Iya
1: juga. Kecuali parkir bis baru.
3: Tapi KPPRD dibilang sama dukun Ghana loh, dia bakal menang lawan Argen loh.
2: Ya tergantung KPPRD deal di lama dukun Ghana gimana sih sebenarnya.
1: Dan ada ramalan The Simpsons kalau Portugal bakal menang Piala Dunia tahun ini.
0: Ya, possible sih. Nah,
1: gimana menurut lo?
2: Itu kan ramalan anak-anak ya. Tapi dipercaya-percaya amat sih kalau gue.
1: Tapi sejauh ini kan
0: sebenarnya bener.
1: Iya,
0: tapi tram jalan di eskalatornya beneran ada di Simpsons. Sesimpel itu loh. Sesimpel itu ada anjir, gila.
1: Tapi emang kalau bola tuh gak pernah tahu sih gitu ya.
0: Iya.
1: Kecuali kayak gue tuh lumayan agak ini sih, lumayan agak bukan kesel sih. Kayak, nih Amerika kok bisa lolos dah mentang-mentang
0: iya, kan?
1: Tuan rumah gitu-gitu. Gue kayak,
0: oh iya tuan rumah ya.
1: Iya. Emang siapa sih main Amerika, gue tanya.
0: Main Amerika?
1: Iya.
0: Ryan Reynolds.
2: Ryan Reynolds itu kan
0: main Amerika.
1: Siapa?
0: Hah?
1: Siapa?
0: Polisi.
2: Polisi. Maria Carey kan?
0: Amerika. Lu jangan ngasal, lu tentang Amerika. Oh, Amerika. Iya.
1: Siapa?
0: Lu coba bang. Ya dikit aja
1: sih. Stop, going stop.
0: Oh, Amerika Subway.
1: Jadi pasti Yoga sudah menebak nanti di final akan dimenangkan oleh Argentina berarti ya, Yoga ya?
2: Spanyol.
1: Oh, Spanyol. Mana Spanyol ya?
2: Iya.
1: Kenapa Spanyol?
2: Lamine Yamal.
0: Oh iya sih. Udah gak sakit tuh ininya, ijibnya. Kan sempat sakit. Oh, sempat dicedera ini.
1: Iya kan, karena gara-gara pemain Spanyol rata-rata main Barcelona semua ya kan.
0: Iya.
1: Tahun ini gak ada main Madrid ya.
0: Iya. Lu tau gak sih yang Yamal ijibnya sakit?
1: Aku gak tau.
2: Tahu. Sunatnya belum kering.
1: Ya sunatnya belum kering.
0: Gara-gara aktivitas yang bola banget alias gara-gara pacarnya jujur.
1: Oh.
0: Ya masa mungkin ketendang kali
1: juggling ya. Juggling lokal ternyata itu ya. Terima kasih Yoga. Semoga tim lo menang ya.

0: Hindia.
1: Itu tadi Hindia rumah ke rumah kayak sales
2: mesin cuci ya.
0: Iya, rumah ke rumah.
1: Iya, rumah ke rumah soalnya.
0: Sama lagu Pak RT, rumah ke rumah minta yuran soalnya.
1: Betul, sama sensus ekonomi dari BPN lagi rumah ke rumah itu ya.
0: Lagi
1: soundtrack kayak itu ya. Tapi gue kayak Oncon ya, mic-nya begini nih.
0: Tadi punya gue juga begitu,
1: copot dari meja. Tapi yang masih rumah, yang tidak rumah ke rumah adalah orang yang mungkin lagi usaha jadi was-was. Oh ya kan, gara-gara takut karyawannya jadi nyolong aset-aset usahanya dia. Seperti yang terjadi nih, ya kan?
0: Abdul Latif.
1: Betul.
0: Karyawan lapangan Padel di Jakarta Selatan diduga disekap setelah dituduh mencuri.
1: Betul.
0: Mengaku memang telah mencuri 10 raket Padel selama 2 bulan bekerja.
1: Dia udah ngaku nih.
0: Dia nyolong 10, gue gak...
1: Satu raket berapa sih? Gue gak tahu deh, gue gak
0: pernah. Woi, bang, buset, mahal banget raket Padel mah.
1: Tapi kan kalau yang di tempat Padel gitu harusnya gak terlalu mahal dong.
0: Tetep bang,
1: 3 juta kali ya?
0: 3.000, 4.000 mah dapet.
1: Taruh deh 3.000 deh, kali 10 udah 30 juta.
0: Iya. Terus dia nyolongnya 10 juta.
1: Katanya ada lagi.
0: Dia ini kali ya? Hah? Bawa karung gede gitu kali ya? Masa gak sih? Gak ketahuan.
1: Ya kan satu-satu dulu.
0: Satu-satu.
1: Taruh di badan. Aduh, kayak gak enak badan nih.
0: Pake jaket gede.
1: Pake jaketnya bomber gitu. Aduh, gak enak badan nih gue gitu.
0: Kata salamnya. Itu apa tuh, Din? Oh enggak, ini sakit.
1: Oh ya udah.
0: Segitu.
1: Kamu gak percaya. Jadi... menurut kuasa hukumnya Latif nih, si pencuri gitu ya, tertuduh pencuri ini, Nugraha Budi, kronologinya beberapa orang dari pihak toko telah mendatangi korban di hari Senin kemarin tanggal 22 ya
0: malam,
1: dan mereka minta ganti rugi 50 juta. Lalu Abdul Latif dibawa ke kantor toko Padel, dan keluarga korban sempat menawarkan pembayaran dengan mencicil 1 juta per bulan,
0: namun ditolak.
1: Akhirnya dibawa ke toko dan disekap gitu.
0: Jadi itu memang awalnya tuh bayar dulu ya. Gue, lu udah nyolong ganti nggak lo? Abis itu kayak, yaudah kita bisa tapi 1 juta dulu per bulannya, tapi ditolak. Gue nggak bisa, yaudah anak lu gue culik.
1: Akhirnya disekap gitu ya kan?
0: Disekap.
1: Dan Nugraha bilang kliennya menjadi korban penyekapan selama 2 hari terhitung sejak dibawa ke kantor. Dan Latif ini mengaku dipukulin 20-30 orang.
0: Anjir, banyak banget, buset.
1: Yang bener loh. Tangannya diikat, dikurung, di gudang, hingga di lift barang. Akhirnya dia mengalami luka lebam, bibir sobek, dan bahkan gigi patah. Dan polisi menyebut penyekapan terungkap setelah ibu korban melapor karena anaknya nggak pulang-pulang. Ini empat tersangka berinisial ASB, RRK, AH, dan DW telah ditangkap dan ditahan. Berarti sisa 26 lagi ya? Yeah. Kan 30 orang.
0: Iya.
1: Bener, bener. Apa 30 orang inisialnya sama?
0: Gak mungkin masa nama orang 30-30 sama.
1: Kita jadi memukulin orang nih, tapi harus namanya ASB.
0: Tadi nyari ribet bang.
1: Oh, ribet
0: dulu. Terus nyari dulu di marketplace susah banget.
1: Jadi
0: tapi,
1: memang.
0: Tapi yang bikin kacau sih karena digebukinnya itu sih 20-30 orang ngebukin satu orang, maksud gue.
1: Dan ini disekap ya. Itu kan menurut keyakinan gue.
0: Anjay.
1: Ya kan biar nanti kalau ada apa-apa nggak disalahin gitu. Jadi menurut keyakinan gue itu adalah sebuah tindakan yang apa ya, ke hakim sendiri. Ya, padahal laporannya ke polisi gitu ya kan,
0: biar dilapas aja.
1: Betul.
0: Gue
1: kan dia udah terbukti dan mengaku.
0: Iya udah mencuri,
1: udah taruh aja di polisi gitu.
0: Toh juga ibunya juga bakal ganti, tapi 1 juta per bulan.
1: Berarti tapi bukannya itu ya,
0: kali 50 bagi 1, berarti berapa bulan tuh ya?
1: 50 bulan.
0: Iya sih.
1: Tapi mungkin ini kali ya, si pihak yang ibaratnya jadi yang mengalami kerugian malas aja kali ya. Males nagih-nagihnya gitu ya kan, kalau mau cicil juta sebulan gitu.
0: Ya kan bisa diomongin ya, kita gak bisa kalau 1 juta per bulan. Coba palingnya 10 juta dulu gitu kali ya.
1: Iya juga ya.
0: Diomongin aja gitu.
1: Atau gak kayak, saya gak mau tahu nih ya, akhirnya mungkin si keluarga korban minjem duit ke orang, akhirnya nyicil.
0: Iya bisa gitu.
1: Kayak gitu ya kan, gitu. Harusnya baik-baik ya.
0: Harusnya baik-baik.
1: Ya? Iya.
0: Lagi zaman culik-menculik, anjir yang parah tuh bang, yang... pacar disekap 3 tahun gak balik-balik, kacau tuh.
1: Itu gue bingung, itu logikanya gimana, kok bisa ini ya, bisa nyekap orang sampai 3 tahun terus sampai ada apa ya, sampai mukanya gitu ya kan, sampai luka-luka segala macam. Itu menurut gue udah
0: gak berbentuk mukanya, gila lu Taufik Hidayat kalau, wah mampus sih lu di
1: sabar biara. sabar. Maksudnya lu sabar lu nya, tapi biar buat orang-orang yang ya mau eksekusi dia jangan sabar-sabar.
0: Iyalah, gitu. Tolonglah dibentuk juga tuh mukanya ya.
1: Iya. Dan yang respectnya lagi nih,

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ti Jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.

0: Suntung itu bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
7: Coba pakai lem Raja Wali.
6: Wah, langsung nempel.
7: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
10: Sama siapa satu lagi? Cowoknya dia, cowoknya
11: James,
10: dia.
11: James.
10: James. Ya dari ketiga orang itu yang dua kan emang agak pendiam ya. Yeah. Nakilanya walaupun ya enggak cowawan banget tapi baik banget.
11: Oh, baik banget. Ya?
10: Baik banget dan maksud gue itu tadi oke banget menjawab pertanyaan media atau orang yang interview dia tuh dengan sangat baik. Jadi kalau tiba-tiba ada orang-orang tuh yang suka komen di sosial media kayak ngomongin pakaiannya atau apalah kayak maksudnya ini kita hargai bagus karyanya ya karyanya.
11: Gitu katanya dibilang the next Pinkan Mambo tuh dia tuh.
10: Bisa jadi secara outfit ya tapi secara
11: centilnya ya.
10: Iya gitu ya kan. Tapi oke sih menurut gua.
11: Baik deh. Oh, bahkan ternyata TNC James itu pendiam ya?
10: Pendiam. Dan kalau apa namanya kalau lo sempat ikutin karyanya Naikila yang di luar yang sekarang ya bukan Hibdut itu juga bagus banget lagunya dan emang dia beneran bisa nyanyi.
11: Iya. Yeah.
10: Kayak kakaknya Sarah Fajira kan.
11: Kakaknya oh iya emang keluarga musisi udah.
10: Betul.
11: Bapaknya iya.
10: Bapaknya
11: Dewa Bujana katanya.
10: Siapa?
11: Bapaknya musisi juga.
10: Siapa? Bang?
11: Mick Jagger. Dekat. Kok dekat? Kok dekat sih?
10: Jadi buat yang nanyain Nikta sama Nikta Gina sama Kinos,
11: Nikta ya kan sama Gina,
10: Nikta sama Gina,
11: satu orang,
10: satu orang. Kabarin minggu depan mereka baru siaran lagi.
11: Resign mereka.
10: Jangan kayak gitu.
11: Oh ya.
10: Ya mereka supaya pulangnya minggu depan habis liburan sehat.
11: Alhamdulillah. Jadi
10: biar menyambut teman-teman lagi.
11: Iya gitu, betul. Bisa terus, nemenin, bisa pusap-pusap lagi. Gue suka pusap bang kalau siaran bang.
10: Iya sama Indra juga ya kan. Sama Buluk juga. Dan seminggu ini sama kita dulu aja.
11: Iya gak apa-apa. Lebih
10: tetap siaran malam.
11: Tetap. Tapi aku gak live TikTok ya capek aku.
10: Oh gitu ya?
11: Aku gak live TikTok.
10: Atau kalau gak salah ntar malam Nikta Gina sama Kinos.
11: Baru tuker.
10: Mau gak mereka?
11: Belum punya anak tuh. Pulang malam-malam gitu. Kita besok nongol lagi guys. Dari jam 7 sampai jam 10.
10: Betul.
11: Cuma kalau yang mau ngobrol-ngobrol, tenang aja Bang Adit udah datang dari jam 6 ya guys ya. The live TikTok terus jam 6.
10: Karena kalau gue gak datang dari jam 6, macet.
11: Oh ini dimana sih? Oh lu BSD kan?
10: Iya, surf wrong money ya gue.
11: Belum macet lah Bang, Bintaro gue.
10: Lu deket juga ya?
11: Nebeng Bang gue ntar nunggu di gerbang tol Ponokaren.
10: Boleh, beneran ya?
11: Bisa.
10: Tapi lo loncat ya?
11: Bisa tuh, bajing lompat.
10: Kita mau siaran terus apa gimana nih?
11: Pamit dulu lah sahabat suara.
10: Sampai ketemu lagi besok ya.
11: Ya dadah.
10: Bye.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pagi Suara Jogja.
1: 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar,
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin,
1: 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,
0: 89,7 FM Suara Surabaya.
2: Suara

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.

Tata Caranya dari Naura Ayu tahun 2026. Seru ya. Ada juga yang terbaru yaitu Lampu Jalan dari Naura Ayu. Ini dia.

ya. Pokoknya sejam pertama barengan sama Naura Ayu dan juga Dodo Harahap yang sudah membuka live TikTok di @iswara.network. Dan juga kamu bisa dengarkan live streaming di iswaranetwork.com/streaming serta 9 kota. Sebelum ketiga lagu tadi, ini dia Naura Ayu dengan... apa yang mana? Oh, ini di depan mata. Namanya Naura Ayu semua soalnya. Namanya juga hari Senin ya kak. Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Ini dia 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Itu dia Naura Ayu dengan Jalan Tengahnya, di mana lagu ini rilis di sebagai single digital non album di tahun 22 Oktober 2021. Okay. Dan masih dengan lagu-lagu kerennya dari Naura Ayu. Nah, next ada yang ini nih.

sangat teposeliro sekali ya, hadir bahasanya ya. Ini adalah lagu di album Cerita Penuh Cahaya, tapi non-album maksudnya, single digital, tahun 2022. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Naura Ayu lagi dengan Apa Yang Kurang. Ya, di mana lagu ini merupakan album terbarunya 4 Juni 2026, Cerita Penuh Cahaya. Dodo harap masih bersama kamu di 10 lagu keren bersama Naura Ayu di Iswara.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Naura Ayu yang menjadi musisi keren untuk kali ini di 10 lagu keren putaran pertama. Kalau saya bilang, Naura Ayu adalah gambaran dari pepatah, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Malah kalau dibilang adalah buah jatuh sepohon-pohonnya ya. Karena Naura Ayu ini juga merupakan buah hati atau anak dari Riafinola Ivanisari alias Nola Bitri, atau yang anak-anak 90-an Nola E Bitri. Berikan untukmu. Ada yang ingat? Oh oke, okay. Ya zaman kaset. Next kita lanjut lagi 3 lagu terakhir untuk 10 lagu keren bersama Naura.

lebih ringkas, singkat, jelas, padat, terukat ya. Ini ada dirilis dalam single digital non-albumnya di tahun 2023. Cerita Penuh Cahaya. Ini dia, Bye dari Naura Ayu, siap dimainkan setelah yang ini. Untukmu yang belum kutemui, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia, barengan sama Dodo Harahap.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan terima kasih juga dari Naura Ayu menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren. Dan Naura Ayu menjadi musisi keren untuk bulan ini. Terima kasih ini merupakan lagu yang dirilis sebagai single digital pada 23 April 2026. Dan lagu ini kemudian masuk ke dalam album full yang resmi rilis pada 4 Juni 2026. Di bawah naungan label Trinity Optima Production. Yang dimana di situ ada Kak Mala, Mala Numata, masih ingat Numata? Sekarang Mala lebih terkenal dengan pemain musikal ya, sebagai Abah ya di Keluarga Cemara ya. Well anyway, nanti kita akan balik lagi sahabat suara, pastinya tetap di Suara, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama kamu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Sebentar, sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: kelewatan ya. MBFair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dibawakan dengan indah Peter Pan version di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang. Makan siang apa sahabat suara? Boleh dong di info-info 0816-114-1014. Hai, apa kabar? Ini yang sudah WA, Dendi Pramudia. Tadi satu jam pertama dengan lagunya Naura. Thank you sudah WA. Dan juga apa kabar juga Mas Irfan yang ada di Palembang. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Tadi udah nyanyi bareng sama Noah. Bagaimana dengan kalau nyanyi dengan yang ini?

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Apa kabar warga Bekasi, ada abai. Lagi puasa sunnah nih dok, dari kemarin sampai besok. Jadi makan siang pending dulu 3 hari aja. Wah, ini adalah merendah untuk

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Aku sayang kamu.
0: Nyanyinya pakai hati banget. Kalau lagi di ojek atau taksi online, jangan kencang-kencang, ketahuan usianya. Dodo Harahap masih menemani kamu, sahabat suara, sambil makan siang, dilanjut dengan lagu yang pastinya bikin kamu nostalgia dalam versi yang terbaru.

versi sebelumnya Rio Febrian, betul atau salah? Coba koreksi saya di 0816-114-1014. Salah ya aku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto. Dilanjut.

katanya Yin betul versinya Rio Febrian yang sebelumnya Salah Ya Aku. Tapi yang tadi itu Yofi Widianto dan Andi Rianto. Yang ini ada Run dengan Nothing Lasts Forever. Menyapa buat sahabat suara yang ngefans sama Runs. Yeah. Yang ini muncul ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah diajak jalan-jalan sama Nona pakai rollerblade dia. Udah siap.

0: Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, siapa yang request ayo ngaku, dan juga ada Niji dengan Biarlah setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo

0: Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kau sebut nama. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Kini waktunya melepas semua yang berat, pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggal.

0: Jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

101.1 FM Suara Bandung.

0: Satu jam terakhir menemani kamu di nongkrong bareng. Tidak ada musisi hari ini, jadi kita ngobrol-ngobrol aja sahabat suara dengan informasi yang ada sambil menemani kamu ngumpulin nyawa setelah makan siang. Pasti agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Terutama buat sahabat suara yang lagi ada di jalan atau sedang mengemudi. Ini ngomongin mengemudi nih, ternyata di era 2026 ini hadir kembali sahabat suara yang namanya balap motor liar. Jadi ini dari cnnindonesia.com, ini ada artikel bilang sebuah video merekam aksi balap motor di jalan layang non-tol JLNT Antasari Jakarta Selatan yang lagi viral di medsos. Jadi di video dashcam sebuah mobil yang berkeliaran saat itu atau juga ada di lokasi maksud saya, terlihat rombongan pemotor ini memenuhi ruas jalan Antasari non-tol dan bersiap untuk memulai balapan. Jadi motornya tuh banyak banget sahabat suara, ini kelihatan banget ya saya ngelihat videonya. Dia tuh kayak menutupi akses jalan dan akhirnya si pengemudi mobil ini yang ada di lokasi kesal dan langsung melewati si rombongan tersebut untuk menghadang dan memberikan teguran. Bah, respect sama mobil yang menghadang dan memberikan teguran. Ini jatuhnya kayak ingat zaman sekolah ya. Kepala sekolah lewat ketika kita lagi ada di warung rokok. Ngebubarin. Tapi satu doang sih, kenapa masih ada balapan liar di jalan di atas nontol lagi? Itu bahayanya double itu ya, antara jatuhnya ke bawah aspal atau makin ke aspal yang di bawahnya lagi. Ngeri banget ya. Jadi ya, janganlah ya, jangan balap-balapan ya. Cukup karir aja yang balapan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, salah satu sahabat suara yang mendengarkan lewat streaming dari Sarawak, Borneo, Malaysia. Dia memperkenalkan, "Dok, udah pernah makan ayam pansu belum?" Kita kan taunya kan cuma dari Upin Ipin ya, ayam goreng. Ayam goreng paha gitu kan, isi Upin Ipin. Ternyata ada ayam pansu, kita cek dong ya, wikipedia.org. Dar, ayam pansu atau manuk pansu merupakan satu cara memasakan biasa di kalangan rakyat di Borneo, Sarawak, Malaysia. Jadi ayam pansu ini bentuknya ya, sahabat suara, kalau pernah lihat ubi tumbuk, daun ubi tumbuknya Sumatera, nah itu ayam ada di situ juga. Jadi kayak apa ya, kayak pakat. Aduh, pakat tuh terlalu lokalisasinya Sumatera ya, Sumatera Selatan. Jadi tuh intinya tuh dimasak di dalam bambu ya atau bulu, dikasih air, kemudian akan jadi sup gitu. Terus fun fact-nya lagi, Elvin bilang ini merupakan perayaan untuk gawai Dayak. Jadi setiap tanggal 1 sampai 2 Juni itu setelah hari panen padi, gawai Dayak itu seperti menyambut hari panen. Oh, panen padi ya. Terus juga biasanya sebulan sebelum sambut gawai itu untuk bulan Juni aja. Dia ikut daerah, ada yang pertengahan bulan Juni baru sambut, ikut daerah. Emang ada pusatnya ya? Kayak kantor cabang ya. Oke. Ayam pansu menarik juga ya. Pertanyaan satu, bedanya sama ayam dan lapeh apa? Yang ini, The Rain, Terlatih Patah Hati. Dodo harap masih menemani kamu. Ya, kurang lebih 45 menitan kurang lah ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Kau sebut
0: suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan

0: Cincin dari Hindia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini menjadi lagu terakhir di siaran saya untuk hari Rabu ini. Salah kan, baru hari Senin, dok. Semangat sahabat suara untuk melewati hari Seninnya. Ya, apapun yang terjadi di tanggal tua yang ternyata kok panjang banget ya. Ternyata ini ada 5 minggu nih ya, bulan Juni ini ya. Semangat aja sahabat suara. Itu doang yang positif, toxic positivity yang bisa saya berikan adalah semangat aja. Sampai ketemu lagi sahabat suara di hari Rabu. Dan pastikan juga selalu mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu, suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama, suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

Suara Semara 95,1 FM Suara Palembang.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: gak salah ya. Dan
3: katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
3: Oh, parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berubah?
4: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
3: Tato
1: gitu.
4: Kok ditato?
3: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 99,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok diem, dah.
2: Yo, salam mencet.
3: Di sana?
4: Oh, on. 89,7 FM Surabaya.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Warga.

0: mempertontonkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, Tijus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantas aja bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung 98,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hi,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime guarantee. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: secepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

0: Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: FM Jakarta,
1: 105,1 FM Bandung,
2: 88,7 FM Jogja,
3: 98,3 FM Medan,
4: 96,0 FM Makassar,
5: 90,1 FM Banjarmasin,
6: 90,2 FM Semarang,
7: 95,1 FM Palembang,
8: dan 89,7 FM Surabaya.
9: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku temannya saling putus denganmu.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo, halo, halo, halo. Tadi aku siaran juga lo tadi pagi sama Adit. Ah, seru sekali. Namanya juga dilahirkan untuk menjadi penyiar radio ya, pagi siaran, malam kita lanjut siaran juga gitu loh. Abang-abang yang di jalan, hati-hati ya. Yang buat kamu lagi nyetir jalan, terus yang udah sampai rumah, selamat kamu sudah menyentuh rumah. Waktunya istirahat karena besok harus cari cuan lagi, guys ya. Update-update hari ini lagi ngapain nih? Posisi di mana, lagi apa seperti biasa? Mungkin buat lo yang pengen traffic update juga boleh, tinggal kirim aja langsung ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Let's go. Dan nanti jam 9 juga ada sesi curhat. Jadi monggo buat kamu yang punya cerita yang mungkin belum bisa diceritain ke orang lain, ceritain aja dulu ke aku. Gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa kok. Tenang, rahasia kamu terjaga di studio ini. Asik. I'll be back after a few songs, so stay tuned on 101.4 FM, Suara Suara Warga Indonesia.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

para warga Indonesia, Beryl Rasen Devi nemenin lo sampai jam 10 malam. Bacain dulu nih, respon-respon yang sudah masuk di WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ada dari Irfan, halo Irfan dari Tulungagung. Wedeh, udah sampai rumah nih Kak Beryl, tinggal istirahatnya aja. Besok harus kerja pagi jam 5 subuh. Spill Irfan, kerja apa Irfan? Semangat terus ya bro. Ini pokoknya gue ngasih semangat buat lo para pencari cuan yang setiap hari bingung, setiap hari capek. Semoga bingung capek lo, keringet lo membuahkan hasil untuk lo dan keluarga lo. Amin. Yang penting kita semua dikasih kesehatan semua ya sahabat suara ya. Kayak ini lagi rame banget juga di medsos gitu, kalau ada Hyrox. Kayak gue kemarin ngeliat instastory teman-teman gue tuh rata-rata lagi di Hyrox. Semua Hyrox, semua Hyrox. Semangatlah lo ya buat yang... Tapi menurut gue FOMO-FOMO kayak gini tuh bagus ya. Jadinya mendorong orang lain juga untuk kayak, wah orang ini sehat sekali. Jadi aku juga harus... Mungkin nggak harus ikut Hyrox gitu ya, tapi jadi ya cari punya olahraga simple juga yang dilakuin sendiri gitu. Kayak mungkin jadi seneng jogging, dugem no jogging yes asik. Kayak punya equipment olahraga sendiri di rumah. Tapi jujur lah, kayak 2016an 2017 tuh gue mana sering gue denger orang olahraga tuh jarang banget tuh. Round 2016-2017 zaman gue kuliah SMA tuh jarang banget. Tapi sekarang salut sih. Walaupun mungkin orang ada yang olahraga, punya olahraganya sendiri gitu. Kalau gue olahraga sendiri gue paling apa sih, tenis atau jogging gitu ya. Kalau lo apa sahabat suara, ada gak olahraga yang lagi lo jalanin gitu? Mungkin buat lo yang memang ikut Hyrox gitu, gue juga sambil pengen tanya, penasaran sih gue, gimana sih ikut Hyrox tuh, seru nggak, capek nggak, apa mungkin di sini yang ikut Hyrox kayak nggak mau lagi gitu, karena menurut gue Hyrox tuh intens banget sih gue liat-liat ya. Ceritain ke gue ya olahraga lo apa sih guys, biar kasih tahu plus minusnya, boleh diceritain di WhatsAppnya Isora di 0816 114 1014. Let's go.

0: Dengarkan musik pilihanmu.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di suara-suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ngomongin olahraga sahabat suara, ya. Pastikan lo punya olahraga yang beda-beda. Ini dari Michelle from Pick. Olahraga aku padel, Kak. Plusnya ketemu banyak teman baru, minusnya dompet makin tipis, jujur. Tapi sekarang padel makin kesini makin udah mulai murah-murah, ya. Kayak yang dulunya bisa 200 ribu sejam, mungkin sekarang udah ada yang 99 ribu. Info, gue pernah ikut padel di Pancoran. Lo tahu, 3 jam, 2 lapangan, 19 ribu. Ya, info lagi aja dari gue. 2 lapangan, 3 jam, 19 ribu. Tapi padahal jam 2 pagi. Ya kan kerja gue kan gak menentu, ya guys. Maksudnya kayak gue siaran malam. Waktu itu kebetulan pagi siang sore lagi nganggur. Jadi kayak oh energi gue masih banyak nih. Ya udah kita langsung cobain padel. Soalnya waktu itu gue memang lagi mau diajakin teman gue ikut kompetisi. Jadi preparationnya ya udah gue seringin padel lah gitu. Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Buset. Segitunya banget real maksud gue. Kalau Rian olahraganya renang. Wih iya gue juga renang nih cuy. Plusnya badan enteng banget abis burnout. Eh sumpah cuy, kayak lo abis nge-gym nih terus lo nyebur renang, kayak adem gitu. Otot-ototnya kayak pulih aja gitu, kayak enteng gitu. Bener-bener gue setujian. Tapi kata Rian minusnya rambut tuh jadi kering, jadi abis-abisin shampoo. Iya sih, kaporit kan bro. Kalau Dimas olahraganya sepeda, Dimas dari BSD. Plusnya bisa olahraga, ketemu teman, terus nongkrong sambil ngopi. Iya sih BSD, Bintaro tuh ya. Kalau lu pagi-pagi jam 9, jam 8, beuh! Kopi shop isinya pesepeda semua, tuku ya kan. Fresh market tuh isinya pesepeda sama pelari. Enak sih ngeliatnya pemandangan-pemandangan pagi gitu, seru kayak, huh, penuh aku ini, yes. Kalau gue larinya tenis. Ayo dong, mabar dong tenis sih. Ya main, kita booking lapangan ya. Yuk besok, yuk gas. Kok cepet banget. Boleh sahabat suara yang lain kasih tahu olahraga lo apa? Bisa kirim ke WhatsApp AI Suara di 0816-114-1014. Jangan lupa mention ke gue plus minusnya dari olahraga yang lo jalanin, oke?
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Artjob 2026 Arslongga Generatium.

0: depan.
1: Acara ini
0: akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun.
1: Gak cuma sekedar pameran seni rupa,
0: Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop.
1: Jangan sampai ketinggalan.

lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandavi masih nemen lo di nongkrong bareng Beril.
1: Jangan kemana-mana, abis ini gue akan buka BTS alias Berani Terbuka sama Beril, segmen curhat gue. Jadi gue menunggu cerita-cerita dari lo ya, yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain. Karena kan mungkin setiap hari kan ada aja ya dinamika hidup gitu yang perlu lo ceritain, yang jadi unek-unek lo tiap harinya. Nah ini waktunya lo ceritain ke gue tanpa harus aduh ntar nama gue ke-spill bang. Alah bisa, nama lo gak usah gue sebutin, aman aja, yang penting lo mention ke gue. Jangan lupa ya, cara kirim ceritanya masuk ke WhatsApp di 0816 114 1014. Nah disitu lo langsung cerita aja apa yang lo rasain. Ntar gue bacain di jam 9 malam. Oke, okay? I'll be back, stick around.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ayo, hey, what's up y'all? 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia, ditemenin Beril sampai jam 10 malam. Gue menyiarkan sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Jadi buat lo, salam ya buat lo yang ada di kota-kota tersebut. Tapi mungkin ada di kota-kota lain yang lagi iseng buka TikTok gitu ya. Terus nonton TikTok live iSuara.network bisa. Nggak harus kota-kota tersebut aja, yang lain juga bisa. Karena iSuara accessible dan bisa dinikmati sama sahabat suara seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Kayak lagi nge-MC. Masuk di jam 9 malam, siap-siap abis ini masuk ke segmen BTS. Jadi lo kirimin aja cerita lo di malam hari ini, gue bacain curhatan lo, sahabat suara. Oke, okay, stay tune on 101.4 FM, iSuara, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia. Beril masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Dan sekarang waktunya gue bacain curhatan lo di BTS Berani Terbuka sama Beril. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Ayo sini-sini yang mau dibuka sini yuk. Yuk ceritanya maksudnya. Ada dari... Ini serius gue sebut nama lo nih. Oke, izin ya. Salah lo gak ngasih warn ke gue. Namanya Nadia. Hai Beril, gue mau curhat. Gue tuh mulai main padel sekitar 2 bulan lalu karena diajak teman kantor. Wah, cewek padel nih. Oke. Waktu pertama datang gue langsung notice satu cowok tuh kan. Tinggi, mainnya jago. Terus... senyumnya tuh ya udahlah ya. Sejak saat itu gue jadi semangat ikut open play terus. Open play terus sampai bela-belain beli outfit baru. Oke. Kebayang-kebayang outfit padel cewek kebayang, tahu gue. Gue sampai beli sepatu, bahkan nonton video teknik service dulu sebelum main. Gak apa-apa belajar kan ya. Padahal sebelumnya gue olahraga aja males. Tapi setelah beberapa kali ketemu, akhirnya kita ngobrol. Orangnya seru banget. Pernah juga sempat satu lapangan. Gue udah mulai pede nih. Minggu depan ya, dia datang gandengan. Zang! Gandengan sama ceweknya. Dan yang bikin nyesek, ceweknya jago banget lagi main padel. Jadi sekarang kalau ketemu mereka, gue pura-pura fokus stretching aja. Ya. Nadia gini. Gak apa-apa loh, maksud gue... gak apa-apa naksir sama orang gitu ya. Biar lo semangat untuk ikut olahraga. Ada impact-nya, bagus. Lo jadi sering main padel, lo jadi sehat. Lo jadi sering berkeringat gitu ya. Tapi kalau memang udah ada pacar gitu ya, ditahan-tahan dulu kali ya. Daripada nih. Sumpah lagi ramai banget di threads tahu, yang katanya coach tenis selingkuh sama muridnya. Padahal coach tenisnya tuh udah punya istri, udah punya anak katanya. Gila banget ya. Ya tapi gue kebayang sih rasanya jadi lo kayak udah seneng tiap minggu ketemu. Lo udah mulai nyusun skenario di pala lo. Ya ternyata dia cuma ramah aja gitu. Ya bubar jalan lah. Tapi gue yakin banget di sini bukan cuma Nadia yang pernah ngalamin. Coba sahabat suara, lo angkat tangan sekali lagi kalau di mobil lo klakson 3 kali. Siapa yang pernah jadi rajin datang ke suatu tempat gara-gara ada orang yang pengen lo temuin? Yang harus padel, bisa gym, bisa even coffee shop gitu. Coffee shop sih itu. Barista yang di sini nih. Ya. Yeah. Dasar. Coba ceritain dong ke gue dong ya. Masuk aja di 0816-114-1014. Ingat sekali lagi buat yang lagi di jalan hati-hati, jangan ngantuk loh, oke? Okay?

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Berry. Let's go, let's go, let's go. Dari tadi kita ngomongin soal olahraga, sahabat suara. Dan gue ternyata, gue nemu penelitian dari Harvard Medical School. Jadi cocok banget buat lo yang lagi FOMO olahraga. Karena emang kalau lo rutin jalanin ya, itu tuh gak cuma bikin badan lebih sehat ya. Kita tahu lah ya kalau itulah ya. Tapi ternyata juga bisa bantu ngurangin stres dan ningkatin mood. Ini sering banget di-mention sama teman-teman, sama orang tua. Tapi ternyata beneran nyata lo guys, sumpah. Sesimpel lo nge-gym. Dari yang biasanya gue tuh pernah ada momen dimana kayak gue capean banget badan gue kan. Terus semenjak gue minum vitamin ini, iklan. Nah, tapi semenjak gue coba rutin gitu ya nge-gym dan beberapa olahraga lainnya, terus kayak kok capek gue hilang ya? Asumsinya kan kalau capek ya lo jangan olahraga, makin capek dong gitu ya. Tapi mungkin lo bisa jalanin kayak besoknya gitu, olahraga terus rutin. Jadi kayak gak tau kenapa capek lo jadi berkurang gitu. Jadi kalau misalkan belakang lo ngerasa kayak belakangan ini lo hidupnya lagi ngerasa berat gitu ya, bisa jadi badan lo emang juga lagi minta digerakin aja, sahabat suara, gitu sih. Masih gue masih ngajakin lo untuk jawab topik di hari ini, sahabat suara. Apa sih olahraga yang lagi lo jalanin gitu ya? Mungkin kayak bisa, ya bang, gue lagi jalanin apa namanya tolak peluru gitu. Atau gak kayak, bang, gue sama teman-teman gue nih, sama teman-teman komplek lagi suka banget lompat batu nias gitu misalnya. Nah, bisa aja. Kasih tau di WhatsApp ya, ntar gue bacain, oke?

101.1 FMI Suara Bandung.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Bestari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Right. Bacain respon topik di malam hari ini. Apa sih olahraga lo? Michelle. Salah. Arga, Deng. Arga, gue lagi nge-gym banget, Bang. Enak soalnya. Simple banget gak? Enaknya kenapa gak? Lagi fokus apa gitu gak? Bicep gitu. Lagi fokus. Gue lagi full day, Bang. Tapi emang buat lo nge-gym mungkin relate ya. Leg day itu malas banget ya. Kayak kaki lo gemeter. Walaupun leg day bagus untuk performa. Performa apa tuh? Performa lari. Ngangkat-ngangkat barang tuh kan tumbuhannya di kaki gitu lah. Bacain lagi ntar dari mana ya? Hilang lagi. Sialan.

0: Kata Cikap, gue kalau ikut pilates plusnya postur badan jauh lebih enak.
1: Jauh lebih enak tuh gimana sih maksudnya?
0: Postur badan jauh lebih enak. Minusnya baru stretching aja udah gemeteran. Oh ternyata pilates tuh tidak semudah yang kita lihat di instastory ciwi-ciwi ya. Jika pilatesnya di under reserve nggak? Yo! Ada lagi nggak olahraganya?

0: sepupu gue underwater hoki. Waduh.
1: Hah? Jadi main hoki di dasar kolam renang gitu, sahabat suara. Pemainnya pakai snorkel dan tongkat kecil. Kok simpel?
0: Ah, umum. Lo main di mana anjir?
1: Underwater hockey. Seru sih.
0: Kalau di kolam tuh gue yang familiar sama gue tuh polo air.
1: Polo air. Mentok-mentok di kolam renang aktivitasnya apa sih? Bikin video lompat terus jadi Avengers tau gak sih lo? Yang videonya di reverse gitu. Sering tuh pasti di antara lo ada yang pernah bikin kayak gitu tuh.
0: Kasih tahu gue olahraga lo lagi, sahabat suara ya, sebelum gue closing di satu talk lagi. So stay tune on di suara warga Indonesia. Kita kembali ke playlist dulu, alright?

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, selamat malam. Hari Senin, besok kita ketemu lagi. Besok tuh gue siaran pagi lagi tahu. Jadi sampai ketemu beberapa jam ke depan ya. Seminggu ini gue akan menggantikan Kinos Gina yang lagi liburan ke Bali. Kak Kinos, Kak Gina, happy-happy di sana. Oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Bali ya. Seperti ayam crispy. Waduh, Bali banget tuh. Pokoknya happy-happy, sehat selalu di sana. Dan buat lo juga yang lagi liburan sekolah. Ini lagi liburan sekolah ya. Pokoknya lo happy-happy di sana. Sehat terus, pokoknya have fun.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gua pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh. Cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi.
1: Oh ini yang baru nih.
2: Susi. Abang? Manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oke colok, aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang Zed ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantap banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong.
1: Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi?
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah
2: lagi.
1: Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

0: emang terlanjur mencintaimu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
3: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan, boleh.
4: Makanan.
3: Apa? Makanan.
4: Makanan apa?
3: Mm-mm.
4: Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
3: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
3: Somai.
5: Yomai.
4: Yomai.
5: Boyo itu paling boyo.
3: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
2: Tahu apa?
3: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
5: Wow. Sayur awesome.
3: Oh my god.
5: Awesome. Boleh.
1: Badak.
3: Apa-apa ya?
5: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Buah yang bikin monyet bingung.
5: Jadi makan buah itu pasti bingung.
3: Saya pernah denger ya.
5: Apaan
3: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
3: Aduh apaan sih?
2: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
3: Iya. Ada sahabat suara di tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
3: Kenapa?
2: Bingung kan lo?
5: Berarti lo monyet.
3: Ibu, bapak, ibu, nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
5: Ibu.
3: Ibu. Aku punya tebak-tebakan. Ya, kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya?
4: Aduh, gue tahu lagi nih.
3: Apa ya?
2: Karena kalau...
3: Udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak.
3: Ayo, kenapa panas banget?
2: Ayo,
3: nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
5: Wah, baru banget.
4: Bahkan dari kompres.
5: Gila. Baru banget.
2: Gila sih.
4: Ayo dong, lo dong.
3: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
3: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
3: Apa?
4: Jeruk.
3: Kenapa jeruk?
4: Kenalan dia.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik,

Kopi Dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kau
0: sebut nama. Suara warga Indonesia.
2: Memutar

0: Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya cuma di
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang
1: udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
0: Dan ya. Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh, rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa? Udah ngeplek, gitu. Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
3: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar
0: tato,
1: itu.
0: Tato.
1: Gitu.
3: Ada tato. Kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Satu kosong satu empat FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi.
2: Pagi, sahabat suara Aritin Somnya dan juga Beril.
3: Rasan Davi. Itu nama bapak gue, mama gue digabungin.
2: Apa tuh?
3: Rasan Davi.
2: Oh gitu. Mana nama bapak lo siapa?
3: Ronald.
4: Ya Ronald.
5: Nyokap.
3: Hah?
5: Nyokap.
3: Putra.
2: Nyokap Putra. Bekam Putra namanya nyokap.
3: Bukan dong. Betran Beto namanya nyokap gue. Kalau insomnia